0: FM. Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Teman Pro 2, kita akan update info Super Sport pagi hari ini. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Daerah Istimewa Yogyakarta mematangkan persiapan menghadapi PON 2028. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kualitas pelatih cabang olahraga agar pembinaan atlet berjalan lebih optimal dan juga mampu meningkatkan prestasi Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat nasional.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Pelaksanaan PON Bela Diri 2026 mengalami pengunduran jadwal. Bagi Sumatera Barat, perubahan tertentu memberikan kesempatan tambahan bagi atlet untuk mempersiapkan diri sekaligus memusatkan perhatian pada Pekan Olahraga Provinsi 2026.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjalin kerjasama dengan PT Prada Suara untuk memperkuat perkembangan futsal putri nasional. Kerjasama tersebut mencakup persiapan tim nasional, pengembangan kompetisi, dan juga serta pemanfaatan fasilitas olahraga di Kudus. Informasi selengkapnya kalian bisa baca dari rri.co.id.
0: Super Sport. Super Sport. Pro 2 FM. Teman.

Teman Produa, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau pengasuh anak.

buat kamu nih yang pengen menghabiskan Jumat ataupun Sabtu malam, ya kan, di bioskop. Enggak ada ya kamu Sabtu malam. Buat kalian pasti malam Minggu, ya kan. Dan di September ini banyak loh film baru yang datangnya rame banget. Bahkan beberapa judul film tuh udah mulai tayang sejak kemarin di tanggal 3 September, teman perlu 2 hari Kamis kemarin. Ada Autopsi, Dead Body Can Talk, teman perlu 2, ada Baby Udon, ada Bapakmu Keeper. Kamu lihat gak sih waktu galanya keren banget gak sih? Kemudian ada juga Munafik Tempro 2 Melawan Iblis, itu yang cukup-cukup mendakdikduk ser hatiku ya. Jadi tinggal pilih mau horor, mau drama, mau tontonan yang lebih ringan, atau mau yang sedih-sedih. Yang sedih-sedih ada Bebe Udon. Kemudian ada juga yang kamu, buat kamu yang penakut, nah pas banget nontonnya Munafik. Kok takut malah nonton horor? Ya biasa tak, biasanya kan buat culture apa, buat shock gitu kan ya. Buat shock terapinya kan pakai sesuatu yang kita takutin. Kalau takut ketinggian, coba diajak ke tempat ketinggian terus, katanya nanti jadi enggak takut ketinggian. Tapi kalau misalkan takut hantu, coba deh diajak nonton film horor. Siapa tahu pingsan. Kalau pingsan jangan dong. Dan kali ini aku mau menyapa dulu rekan Bandu yang udah gabung di 08112511025. Jangan lupa pantun hari ini. Hari Jumat tanggal 4, yang semangat ayo merapat gitu kan ya. Selamat pagi Pro 2, untuk Jumat ini versiku pingin jadi lebih baik dari hari kemarin ya kak. Tetap semangat kerja pokoknya. Semangat juga buat penyiar Pro 2. Mau request dong lagunya Hindia kak, Rumah ke Rumah. Berarti ini dong ujung. Dari rumah ke rumah kan ujung bahasa Indonesianya ya. Oke, dari rumah ke rumah berarti dari Hindia ya. Kalau gitu aku siapin Rumah ke Rumah Hindia spesial buat Kak Banu yang ada di mana nih Kak Banu nih? Coba Kak Banu spill deh dari mana deh, kan kasih lokasinya, siapa tahu nanti keluarga-keluarga di sana juga lagi dengerin. Ternyata Banu dengerin loh, ya ampun. Biasanya kan gitu, artisnya malah yang dengerin. Oke deh, ini ya Rumah ke Rumah spesial for you Banu. Dan jangan lupa hari Jumat tanggal 4 versimu apa tuh?

0: Selamat pagi teman Pro2. Kali ini kita akan update terlebih dahulu informasi perakiran cuaca wilayah Bandara Yia dan juga wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Jumat 4 September 2026. Dan kita akan awali dulu untuk wilayah Bandara Yia bersama dengan perakirawan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Jumat 4 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 29 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu tadi teman berdua informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara YIA. Dan kali ini kita akan lanjutkan informasi perakiran cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan perakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Jumat 4 September 2026, yang berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY di pagi hari ini diprediksi cuacanya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari juga diprediksi cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari diprediksi di wilayah DIY hanya berawan. Untuk kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 30 km per jam. Perakiran gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat hangat dari kami. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya teman berdua, itu tadi informasi perakiran cuaca wilayah Bandara YIA dan juga wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Jumat 4 September 2026 bersama dengan perakirawan Arum dan juga Romadi. Dan kalian tentunya bisa dapatkan informasi update perakiran cuaca teman berdua di Pro 2 Jogja setiap jam 7.30. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

kamu bling. Hari ini teman lo dua tanggal yang wajib ditandai karena Jisoo Blackpink resmi nih dijadwalkan bakalan comeback di 4 September 2026 nih. Wow, pas banget ya. Today teman lo dua. Dan sebelumnya Jisoo sudah diberi teaser ya lewat video pendek misterius dengan nuansa yang cukup creepy teman lo dua. Jadi pertanyaan sekarang, bakal seberapa dark ya musik barunya? Yang jelas hari ini timeline kemungkinan bakal jadi penuh isinya Jisoo semua ya kan. Jadi kalau mendadak teman kamu senyum-senyum sendiri pak sambil pegang HP, jangan ditanya, pasti pacar baru. bukan, maksudnya mungkin bukan jatuh cinta tapi baru lihat teasernya Jisoo nih. Kalau gitu ada satu lagu dari Jisoo yang aku siapin buat kalian tentunya teman berdua, jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 102.5 FM berdua Jogja teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ujuk-ujuk udah jam 8 aja teman berdua. Udah lebih 11 menit bahkan ya. Saatnya aku akan share ke kalian untuk list lagunya jamu, jamnya lagu kamu. Jadi buat kalian yang dari tadi udah tanya, Mana list jamunya, saya lagi digodok. Lagi tak godok mbak ya. Sebentar ya. Ada Anji putus atau terus, ada batas senja kita usahakan lagi, ada Agnes Mo, Nah. Habis itu ada Nicky High School in Jakarta, ada Katy Perry Last Friday Night. Meskipun sekarang bukan Last Friday ya, kayaknya sekarang bukan Last Friday tapi ke awal Friday. Karena kalau Last Friday itu biasanya ada, kalau di Jogja tuh namanya, aduh lupa lagi, pokoknya sepedaan malam hari tuh, ya kan? Kalau pekan terakhir hari Jumat, pekan terakhir Jumat malam, pekan terakhir. Maksudnya gitu, susah amat dah. Oke, aku ulangi lagi teman berdua. Di segmennya jamu, jamnya lagu kamu, kamu bisa pilih 3 lagunya yang terbanyak. Nanti akan aku puterin di jam 8.45. List lagunya apa aja, Jeng? Ada Anji, Putus atau Terus, Batas Senja, kita usahakan lagi, Agnes Mo, Nah, Bisa ada Nicky High School in Jakarta, Jakarta ya. Abis itu ada Katy Perry Last Friday Night. So pilih teman berdua 3 aja, dan nanti 3 yang paling banyak akan aku puterin di jam 8.45. So stay tune bareng aku, Safira Aja, di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai perilaku antar sesama manusia. Di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat istilah tatanan bahasa kromo inggil untuk tetua, kromo halus untuk yang dituakan satu tingkat, dan ngoko digunakan teman sebaya maupun lebih muda. Di Korea juga punya tingkatan berbeda, tergantung lawan bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain nofimal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal, digunakan saat bersama orang asing, dan banmal, digunakan dengan orang yang sudah akrab. Layaknya Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, Korea pun juga begitu. Penutur asli Korea berpesan bagi pemula untuk tidak asal menggunakan kata opa kepada pria Korea, karena dianggap tidak menghormati lawan bicara dan sebaiknya menggunakan sapaan nama lawan bicara saja. Pada dasarnya, kemiripan budaya antara Jawa dan Korea Selatan pada aspek perilaku dan kuliner dilatar belakangi karena sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Jadi beberapa kebiasaan kurang lebih sama dengan pengaplikasian yang hampir mirip.
2: Ini Indonesia.

terbaru nih teman Pro 2. Pemerintah Kota Yogyakarta nih terus memperkuat rintisan kelurahan budaya. Jadi sampai 2026 ada kurang lebih sekitar 36 kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai RKB. Apa itu RKB? Rintisan Kelurahan Budaya. Coba ulangi ya. RKB, Rintisan Kelurahan Budaya. Weh, keren ya. Dan dengan potensi budaya yang enggak cuma soal seni, tapi juga ada tradisi teman Pro 2, ada permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kuliner dan juga kerajinan sampai warisan budaya. Keren ya. Jadi buat kalian yang kelurahannya masuk ke RKB ataupun rintisan kelurahan budaya, pokoknya terus melestarikan budaya ya. Karena budaya itu enggak cuma tentang sebuah tradisi, tapi bahkan bahasa itu juga loh teman Pro 2, permainan tradisional. Maka kalau kita misalkan di daerah kita masih menggunakan bahasa-bahasa daerah, itu patut disyukuri. Karena ternyata enggak semuanya yang bisa juga menggunakan bahasa daerah. Sedangkan bahasa daerah ini teman Pro 2, kalau misalkan kita enggak biasa ataupun enggak kulina, enggak kulino ya kan, itu susah juga, apalagi enggak ada lingkungan circle-circle yang nge-push kita untuk pakai bahasa itu gitu loh teman Pro 2. Betul ya, masih di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Aku bacakan lagi ya yang belum bergabung kali ini. Hai teman Pro 2, kali ini buat kalian yang belum bergabung, jangan lupa join di 0811-2511-025. Ada list lagu buat kamu yang bisa kamu pilih. Ada Anji, Putus Satu Terus, ada Batas Senja. Kita usahakan lagi, ada Next Mo, ada Nanana, kemudian Nikki, High School in Jakarta. Ada Katy Perry, Last Friday Night. Teman Pro 2, langsung pilih aja di 0811-2511-025. Pilihan kalian nanti yang terbanyak akan aku puterin di jam 8.45. So, kali ini ada lagu berikutnya, ada Seiko di Hola. Seiko di lagi, Seiko G. Sejak kapan Seiko di lagi? Seiko di. Seiko G siap menemani kamu, sembari kamu pilih lagunya. Dan aku akan menantikan kamu untuk gabung di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Jamu, saatnya jamunya diputar teman bro dua, satu persatu akan aku bacakan yang udah gabung di 08112511025. Ku awali dari Kak Rini. Halo Mbak Rini, minta dong lagunya Anji, Batas Senja sama Niki ya. Kak Lara minta lagunya Agnes, Niki sama Kathy. Bayu Godian minta lagunya Agnes, Niki sama Kathy. Benu minta lagunya Anji, Batas sama Katy Perry. Next ada Kak Endang minta lagunya Anji, Agnes Mo sama Katy Perry ya, karya Perry lagi tulisannya. Siap bandang dari Klaten ya, oke. Ada Niki Agnes sama Anji nih, minta dari Lavernia. Naik Sereka Taufik di Godian, minta lagunya Batas Senja sama Katy Perry. Habis dari Kak Andar di Purworejo, minta lagunya Anji Agnes Mo sama Katy Perry. And the last one, dipilih, iya tak pilih. Ada Anji, Batas Senja sama Katy Perry. So, yang paling banyak ada di Katy Perry ya. Serentak nih, semuanya jawabnya Katy Perry dong. Habis itu, setelah Katy Perry ada Anji sama Agnes Mo ya, yang nah. Thank you Mantra Nini yang udah gabung di segmennya jamu-jamnya lagu gabung. Dan ini lagunya yang akan aku puterin spesial yang terbanyak teman berdua. Jadi buat kalian yang lagunya jadi pilihan tapi belum aku puterin, next join aja ya di jamu-jamnya lagu kamu. Karena nanti lagunya bisa jadi pilihan di jamu edisi berikutnya. So, ini dia Katy Perry, special for you.

Optimismu. Nah, teman berdua, sudah aku puterin dan juga dua lagu lainnya ada Katy Perry sama Anji. Udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan thank you yang udah gabung ya di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Buat kalian yang belum gabung ataupun yang telat baru aja masuk, ada Kak Aris nih, kasih lup ya. Maaf ya Kak Aris, gimana nih kok gak masuk tadi sih? Kalau misalkan belum gabung ataupun ketinggalan tadi di segmennya Jamu, nanti di jam 18 kalian bisa gabung lagi ya teman berdua. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi. So, ini dia beberapa lagu yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 10. Ada deretan list lagu dan nanti kita juga akan ada baca bahas Asta Cita. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produ, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali risiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini bareng aku Safira Ajeng tentunya yang menemani kamu. Dan kita udah masuk nih di dialog ataupun di program dialog Sepada Asta Cita teman Pro 2, dibaca bahas Asta Cita. Dan di hari ini, hari Jumat, kita akan berbincang mengenai salah satu persoalan tentunya yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti biasanya di Jumat pagi teman Pro 2. Dan kita akan membahas tentang lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah. Dan kali ini salah satu inovasi yang menarik menjadi perhatian kita tentunya ada implementasi insinerator teman Pro 2 yang ada di TPST Catur Harjo. Dan teknologi ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi untuk mengurangi timbunan sampah, tapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengelolaan lingkungan yang modern, terukur, dan berkelanjutan. Dan seperti apa sebenarnya konsep salah satu program ini dan bagaimana teknologi ini bekerja, seberapa efektif dan juga mengatasi persoalan sampah, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan teknologi pengolahan sampah ini tetap memperhatikan nih aspek lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Untuk itu kita sudah terhubung dengan narasumber rutin kita, ada Prof. Anton Yudana. Selamat pagi Prof.
1: Selamat pagi Mbak Ajeng.
0: Oke, kabar sehat baik semua. Ya? Alhamdulillah sehat.
1: Okay. Alhamdulillah, saya juga sehat Mbak Ajeng. Kabar sangat baik Mbak Ajeng.
0: Luar biasa, lama tidak berjumpa ya Prof ya.
1: Iya Mbak Ajeng, sehat semuanya ya. Semangat baik. Selalu untuk Jogja.
0: Alhamdulillah. Baik teman-teman dua, yang akan membersamai kita tentunya ada Profesor Insinyur Anton Yudana, PhD, Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan. Belum pindah universitas kan Prof?
1: Belum pindah, masih setia, masih okay. Cinta dengan Universitas Ahmad Dahlan Mbak Jen.
0: Baik, luar biasa. Prof. Anton, sebelum kita masuk ke lebih jauh gitu kan ya, sebenarnya apa sih persoalan sampah yang menjadi latar belakang hadirnya inovasi alat ini Profesor di TPST Catur Harjo?
1: Jadi begini Mbak Ajeng, di Catur Harjo ini merupakan kelurahan ya di Bantul ya, bagian dari Kapanewon Panda, yang dianggap selama ini pengolahan sampahnya sudah baik, bahkan beberapa tahun mendapatkan penghargaan ya dari kabupaten, dari pemerintah kabupaten. Mm-hmm. Baiknya karena budaya pengolahannya, pemilahannya sudah berlaku di banyak dusun ya, ada okay. Di sana. Mm-hmm. Termasuk rumah kumpul sampahnya. Ada satu hal yang perlu disempurnakan, yaitu di sisi residunya. Mm-hmm. Yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan masih memberikan efek mengotori atau menjadi polutan dalam lingkungan. Nah, disitulah kami dari UAD masuk bersama dengan program dari ini dibiayai oleh LPDP. Mm-hmm. Dan juga Direktorat Minat Saintex ya, dari Kemendikbud Saintex, untuk melengkapi kami dengan insinerator menuntaskan residunya tadi itu Mbak Ajeng.
0: Oke, baik. Berarti untuk inovasi ini sudah berapa lamanya Prof?
1: Untuk inisiasinya kami sudah mulai Juli gitu ya, untuk penyiapan atau survei lahannya, karena TPST-nya sudah dibangun di Catur Harjo. Kemudian kami melihat di sana pembakaran dari residunya masih menggunakan alat tungku ala lama ya, model tradisional, masih asap banyak yang keluar. Terus kami menawarkan dengan Pak Lurah Catur Harjo ya, Pak Wasdianto, dan gayung bersambut dengan inovasi yang kami siapkan dalam bentuk insinerator, nanti rendah ataupun mendekati zero asap tadi itu akan melengkapi dari apa yang sudah dimulai oleh Catur Harjo dengan sangat baik tadi itu. Sehingga akan semakin memperbaiki Mbak Ajeng, menuju menyempurnakan dari apa yang sudah dilakukan di Catur Harjo.
0: Oke, tapi apa Prof yang membedakan ataupun apa yang dimaksud sih dengan insinerator pintar, dengan perbedaan dengan yang konvensional itu apa Prof?
1: Oke, satu yang konvensional itu masih mengeluarkan asap yang tentunya asap ataupun emisinya itu akan mengotori udara sekitar. Dan tentunya itu akan mengganggu kesehatan masyarakat. Walaupun untuk TPS-nya itu sudah jauh dari pemukiman. Yang pintar yang kedua itu adalah kita bisa memonitor itu Mbak Ajeng. Memonitor dengan handphone kita ataupun laptop kita berbasis devices kita yang dimanapun ya, terutama nanti dari kelurahan, warga masyarakat, dari dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup Bantul, untuk memantau bahwa saat pembakaran gas-gas yang membahayakan itu masih dikeluarkan atau tidak, kalaupun ada itu sudah melebihi ambang atau tidak. Nah itu pintarnya di sana. Kemudian yang ketiga Asamnya sudah kita tekan, kemudian nanti yang kita hitung adalah selain kita ada kontrol suhunya, kemudian untuk pemantauan gas-gas emisinya, terutama yang sedang kita pantau adalah nanti CH4-nya, kemudian CO2-nya, CO-nya, ada furan dan dioksin masih menjadi PR. Jadi ini belum sempurna banget, tapi akan terus kita perbaiki, Mbak Ajeng.
0: Okay, baik-baik. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi ikon ya untuk insinerator yang pintar ini ya, Prof ya. Di antaranya tadi ya mulai dari asap dan bisa dipantau dari jarak jauh ya, Prof ya. Sejauh apa sih,
1: Betul,
0: Prof, kalau
1: berbasis
0: misalkan
1: Internet of Things.
0: oh gitu. Kalau misalkan di luar kota gitu bisa dipantau juga kah, Prof?
1: Oh, sangat bisa selama kita koneksi ke internet, bahkan di belahan dunia lain ya, di belahan
0: Oh.
1: dunia lain. Nanti misalnya dari masyarakat pengen melihat warga Pandak, warga Caturharjo pengen mengetahui lingkungan yang ada di wilayahnya. Beliau nanti bapak-bapak ataupun masyarakat itu bisa melihat dari website yang sudah kami siapkan, kemudian bisa memantau bahwa udaranya masih terjaga dengan baik. Begitu, Mbak Ajeng.
0: Wow, menarik juga ya Prof ya. Ini apa namanya ketika kita mungkin di luar kota dan sibuk dan lainnya bisa disambil lah istilahnya ya Prof ya. Oke.
1: Iya, betul,
0: Baik.
1: betul, Mbak Ajeng.
0: Tapi Prof, untuk sampahnya sendiri seperti apa? Sampah-sampah seperti apa yang bisa diolah pakai teknologi ini Prof? Apakah semua jenis sampah bisa masuk ke proses pembakarannya atau gimana Prof?
1: Iya betul, karena di Caturharjo itu sudah yang saya sampaikan di depan tadi, pemilahan sudah sangat bagus. Jadi yang organik dan anorganik sudah dipilah mereka. Mereka sudah ada istilahnya RKS, rumah kumpul sampah, Mbak Ajeng.
0: Okay,
1: Dari
0: rumah
1: RKS
0: kok.
1: itu kerjasama antara pengurus dan juga ibu-ibu PKK itu sangat kompak ya. Setiap minggu sekali itu nanti ibu-ibu PKK memilah mana yang dari yang anorganik itu yang mempunyai nilai ekonomi, dipisah lagi.
0: Okay.
1: Yang organik mereka menggunakan cara simbah ya, pengolahan sampah cara simbah, yaitu diantaranya karena masih punya pekarangan, itu yang organik mereka masukkan jugangan. Itu untuk menabung menjadi kompos. Untuk yang anorganik nanti dipilah lagi yang memiliki ekonomis, misalnya botol-botol air limit, botol-botol air ya, air-air dalam kemasan, kemudian galon, kemudian mungkin ada besi, ada beberapa hal yang terkait dengan limbah-limbah yang masih bisa ada nilai jualnya, termasuk nanti yang mempunyai nilai jual tadi TPS 3R-nya, TPST-nya sudah menyiapkan alat pressing plastik dan itu sudah masuk ke industri itu ya tuh. Tapi masih ada misalnya plastik ataupun label yang selama ini nempel di botol minuman kemasan. Kemudian kresek ya, tas kresek yang selama ini masih menjadi kebiasaan kita ketika berbelanja ataupun nanti kita beli bawa barang dan yang lainnya, kita masih selama ini masih menggunakan kresek. Nah, kresek itu tidak mempunyai nilai ekonomis. Nah, itu namanya kita sebut residu, Mbak Ajeng. Nah, residu
0: Okay.
1: itulah yang akan kita habiskan ya dengan menjadi abu. Dan dari perhitungan pihak kelurahan sendiri, selama ini residu itu sudah nggak sampai 10% dari total sampah yang ada di Caturharjo, Mbak Ajeng.
0: Oke, wow, luar biasa ya Prof ya. Jadi memang benar-benar nge-push sekali ya untuk beberapa sampah yang ada di sana, bahkan di semua jenis sampah ya Prof ya. Oke,
1: Iya, betul,
0: oke.
1: betul.
0: Tapi Prof, untuk masyarakat sendiri nantinya akan dilibatkan atau enggak dan pelibatannya di bidang mana aja dan dalam sistem pengolahan sampah ya yang terintegrasi di teknologi ini?
1: Iya, kita justru kekuatan utamanya di masyarakat ya. Sejak awal tadi di hulunya sudah ada pemilahan. Kemudian di bagian hilirnya itu kita kerjasama dengan Bumkal Caturharjo. Dan
0: Oke.
1: manajer Bumkalnya juga masih muda, semangat, dan timnya itu solid itu. Ada sekitar 6 orang yang nanti bareng di TPST-nya tadi itu. Dan debunya ataupun hasil pembakarannya pun sudah kita rencanakan. Tidak dibuang langsung, akan kita campurkan nanti dengan material yang lain untuk bakal untuk buat konblok ataupun nanti batako dan bangunan yang lain. Jadi sampai ke level limbah dari residu pun ya, bakaran residu juga akan kita maksimalkan dalam bentuk nanti bahan-bahan bangunan yang lebih bermanfaat. Ya, zero waste lah insya Allah nanti Mbak Mbak Mbak
0: Amin,
1: Ajeng.
0: amin, amin, amin. Luar biasa ya, sampai melibatkan masyarakat dan juga tadi Bumkal ya, Prof ya. Keren banget loh.
1: Iya, betul.
0: Jadi nanti ada istilahnya penghasilan dari situ yang bisa dikelola untuk desa ya, Prof ya.
1: Iya, betul,
0: Oke.
1: untuk desa. Dan ini sudah termanfaatkan dengan sangat baik hasil pemilahan, kemudian hasil penjualan yang masih mulai nilai ekonomi, diantaranya hasil penjualannya itu untuk menggaji guru-guru TK,
0: Wow,
1: untuk
0: keren, keren.
1: memberikan apresiasi kepada lansia ya dalam bentuk sembako. Dan kita bermimpi nanti kalau peserta ataupun warga, bahkan rencana dari pihak BUMKAL itu nanti konsumennya itu bukan hanya di lingkup Kelurahan Catur Harjo. Nanti kita targetkan 2027 ini bisa meningkat ya, berkembang ke Kelurahan Catur Harjo dalam satu Kapanewon, yaitu masih ada berapa kelurahan di sana, ada Wijirejo, ada Triharjo, sehingga nanti bisa semakin meningkat kapasitasnya. Kalau meningkat kapasitasnya, sisi ekonominya juga bertambah. Nah, ini kita berharap nanti dari hasil penjualan, hasil olah itu bisa untuk misalnya beasiswa anak-anak yang berprestasi di wilayah Catur Harjo. Begitu, Mbak Adis, Mbak Ajeng.
0: Wah, oh, keren banget ya, Prof. Berarti ini punya peluang untuk dikembangkan ataupun direplikasi ke daerah lainnya ya, untuk menghadapi persoalan sampah, bahkan tidak hanya sampah, termasuk juga tadi bisa ekonomis juga ya, Prof ya.
1: Betul, sangat berpeluang. Justru kami, ide kami adalah bagaimana sampah itu kita tidak berpikir semua harus terkonsentrasi dalam satu titik. Kita bermimpi bahwa Jogja, Bantul, Sleman, bahkan mungkin nanti Kulon Progo dan Gunung Kidul itu jangan, kita tidak berpikir dalam skup yang dikumpulkan dalam satu titik itu akan besar sekali problemnya. Bagaimana kita bisa melakukan satu konsep desentralisasi, Mbak Ajeng. Jadi paling tidak maksimal itu di satu kelurahan saja, atau maksimal di satu kecamatan, sehingga ke depan itu masing-masing kelurahan ataupun Kapanewon atau bahkan mungkin dusun kalau di kabupaten ya, kalau di kota mungkin basisnya RW itu mempunyai pola yang sama yang ada di Catur Harjo, mulai hulu sampai hilirnya, pemilahan hingga nanti pengmusnahan dari residu tadi itu cukup sampai di level pedusunan ataupun di level RW. Begitu, Mbak Ajeng.
0: Oke, luar biasa. Jadi saling bersinergi dengan beberapa daerah untuk mewujudkan Jogja yang istimewa gitu ya, Prof ya. Kalau
1: Iya,
0: kita
1: betul.
0: mengangkat semangat Astacita nih, Prof, khususnya pembangunan yang berkelanjutan dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Gimana inovasi ini bisa menjadi bagian dari upaya mewujudkan cita-cita tersebut, Prof? Gimana ini?
1: Iya, ini karena sustain sudah nampak sekali ya keberlanjutannya dari sampah yang nampaknya selama ini menjadi problem, ternyata bisa menjadi berkah. Dalam arti tidak dalam tataran konseptual ataupun menara gading di ide-ide yang muluk-muluk, tapi kita bisa memulai dan ternyata bisa dibuktikan sudah berjalan pemilahannya di Catur Harjo selama 3 tahun ini. Ini adalah sampah menjadi berkah. Yang berikutnya terkait dengan lingkungan, jelas kita meminimalisir, mereduce ya, mengurangi dari limbah yang selama ini menjadi pencemar baik tanah, air, bahkan udara. Jadi lingkungan juga akan semakin terjaga, akan bersih, kemudian kualitas hidup tentunya juga akan meningkat. Kita bermimpi sungai-sungai di Jogja itu nanti sungai-sungai yang layak untuk buat untuk foto-foto, sungainya juga indah, sungainya juga nanti ikan kembali seperti zaman tempo 80-an, 90-an itu Mbak Ajeng.
0: Aduh.
1: Jadi ikan-ikan pun nanti banyak lagi, ikan-ikan endemik ya, ikan-ikan kayak kutuk, kayak lele. Tapi kalau itu masih belum tuntas dengan persampahan kita di sungai ya, kayaknya ikan-ikan itu akan semakin menjadi yang makhluk langka yang ada di Jogja ini. Tapi kita berupaya ke sana, ini mimpi kita ke sana, Mbak Ajeng.
0: Oke, keren banget Prof. Anton, luar biasa satu teknologi yang begitu membana ya, di mana kita bisa memberikan peluang-peluang juga untuk masyarakat, bahkan tadi yang keren banget bisa memberikan impact ke lansia juga ya, Prof ya.
1: Iya,
0: Oke,
1: betul, lansia.
0: baik. Dan juga beberapa harapannya nanti ke beasiswa, anak-anak, dan juga termasuk tadi ke lingkungan, timbul lingkungan yang bersih kembali seperti tahun-tahun 80-an gitu ya, Prof ya.
1: Iya,
0: Oke,
1: betul. Jogja
0: baik.
1: semakin berhati nyaman, bersih ya, Mbak Ajeng ya.
0: Asik, senyaman tadi ya, ngolah sampah jadi berkah dan juga dulang hikmah ya, Prof. Semoga ya, Prof ya.
1: Yes, amin, insya Allah.
0: Amin. Baik, terima kasih Prof. Anton. Luar biasa hari ini ilmunya dan juga informasinya telah diberikan. Semoga apa yang dilaksanakan oleh Prof. Anton dan juga tim bisa terwujud dengan baik dan juga lancar ya, Prof ya.
1: Ya, amin, amin. Terima kasih, Mbak Ajeng.
0: Okay.
1: Sukses juga, lancar juga untuk Mbak Ajeng dan tim ya, Pro2 ya.
0: Okay, amin amin. Terima kasih Prof. Anton. Baik, teman
1: Sama-sama.
0: berdua, itu tadi obrolan kita dengan Profesor Insinyur Anton Yudana, PhD, Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan, yang tentunya kita ngebahas tentang sesuatu yang persoalan sampah yang ternyata membutuhkan lebih dari sekedar membuang dan juga mengangkut, tapi adanya inovasi teknologi, pengelolaan yang tepat, pengawasan terhadap lingkungan, serta partisipasi masyarakat dan implementasi. Keren banget teman Pro2, teknologi baru di TPST Catur Harjo ini menjadi salah satu contoh nih bagaimana ilmu pengetahuan dan juga teknologi dapat diarahkan untuk menjawab persoalan lingkungan yang nyata di tengah masyarakat. Dan tentunya semoga tetap jaga kebersihan ya teman Pro2, kita semua bisa menjaga kebersihan, peduli terhadap bumi, dan juga mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang sehat untuk generasi dan juga hari dan generasi yang akan datang teman Pro2. So, kalian jangan lupa ikuti terus Bahas Asal Cita di setiap jam 9.15 di Pro2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

92 mulai hari ini 4 September 2026 KAI bersama dengan KAI Group ini membuka rekrutmen eksternal di 2026 untuk sejumlah kebutuhan. Dan termasuk buat kamu lulusan SLTA, jadi buat kamu ya yang memang sedang berburu kesempatan kerja, jangan cuma scroll-scroll lowongan ya sambil bilang semoga rezeki, tapi enggak daftar. Jadi harus ada effortnya loh teman berdua. Kadang rezeki itu juga perlu dicari sampai ketemu gitu kan. Gitu teman berdua. Dan semoga nanti kamu yang baru lulus SLTA ataupun yang udah lama nyari-nyari kerja ini ya, bisa jadi peluang buat kamu masuk bersama bergabung dengan KAI ya kan. Lagi hits juga tuh kan. Pekerja-pekerja KAI, aku juga pindah daftar nih. Jangan dong, ntar gak ada yang siaran nih, gimana sih jeng. Oke teman berdua. Dan tadi kita udah berbincangnya sama Prof. Anton mengenai lingkungan, dan tentunya kita sebagai warga Jogja hendaklah gitu kan teman berdua menjaga lingkungan kita biar benar-benar tercipta Jogja yang berhati nyaman. So, masih ada waktu 10 menit untuk aku menemani kamu di sepeda teman berdua. Ada beberapa deretan lagu yang siap menemani kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: di Pro 2 Jogja.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, sudah di jam 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya dengan sikap sempurna kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini, Jumat 4 September 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Badan Pengembangan Kemanusiaan ataupun Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap keselamatan dan juga kondisi warga sipil Palestina di Gaza. Situasi kemanusiaan di wilayah tersebut masih menjadi perhatian internasional, terutama terkait perlindungan warga sipil dan juga kebutuhan bantuan kemanusiaan. PBB terus menyoroti pentingnya memastikan keselamatan masyarakat serta akses bantuan bagi warga yang terdampak konflik, dan perkembangan kondisi Gaza juga menjadi salah satu isu kemanusiaan yang dapat perhatian dunia.

Badan Pangan Nasional atau Bappenas menemukan sebanyak 93% sampel beras yang mencantumkan klaim fortifikasi tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan tersebut diperoleh melalui pengujian laboratorium dan menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan keamanan serta kualitas pangan masyarakat.

0: Pemerintah menempatkan persoalan pengangguran sebagai salah satu agenda penting pembangunan di Yogyakarta. Berbagai langkah diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih mudah masuk ke dunia kerja. Balai Latihan Kerja BLK ataupun kesempatan kali ini dari UPT Balai Latihan Kerja menyampaikan pihaknya telah melakukan layanan pendampingan bagi alumni pelatihan kerja dan juga Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul Emi Nuraini mengatakan pemerintah Gunung Kidul menempuh langkah taktis dan struktural guna menekankan angka pengangguran terbuka dengan fluktuatif di kisaran 2%. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Pro 2 kali ini buat kalian yang udah gabung di hit list ya. Maaf ya, tadi ada pembersihan, jadi baru aku share. Ben Yo Studio ini rese ya toh. Masa penyiarnya udah mandi, istrinya belum mandi. Sabar. Sabar ya yang belum kebagian. Tenang, Mbak Tri, sing tenang. Oke, kali ini di hit list teman berdua, aku akan bacakan. Yang pertama di sebuah lagu Indonesia ada Jisoo Lucy, Gerun Hujan, Inau yang sesi potret, Kunto Aji, Rehat, David, segala lainnya itu kamu, Niji, Hapus Aku. Rem Lauda ada Ikro, Yura Yunita, Jalan Pulang, BCL featuring Jazz Flow, Terpesona. Habis itu ada Noah yang terdalam, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Justin Bieber, Sorry. Kemudian yang mancanegara, Justin Bieber yang Sorry. Dua Lipa yang Break My Heart. Kemudian Prep, Do What You Gotta, teman pro 2. Ada Jazzy yang Good Life, ada Coldplay Up and Up. Kemudian ada One Direction Perfect, Rihanna Where Have You Been. Ada BTS yang Swim, Charlie Puth yang Beat Yourself Up. Kemudian Zayn Malik yang Die For Me, teman pro 2. Udah ready buat kalian yang udah gabung kali ini di 08112511025. Jadi kalian pilih lagunya dari yang udah aku bacakan, dan nanti lagunya akan aku puterin sesuai request yang ada di list nih ya teman pro 2. Dan buat kalian yang ketinggalan listnya, jeng listnya mana tadi ya, nanti langsung WhatsApp aja, nanti akan aku share listnya. Dan aku awali dari Mbak Tridi Brian. Siap, Justin Bieber, Dua Lipa sama GZ. Oke, ready for you Mbak Tri, yang tadi sudah absen pertama ya, presensi pertama nih ya. Pokoknya nunggu hit listnya tadi. Oke, kali ini Mbak Tri dari dia, Justin Biebernya, Dua Lipa sama terakhir yang Good Life. So ini dia.

0: my heart.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
4: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
3: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
4: Kalau selingan doang sih gak apa-apa, asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
3: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
4: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
3: Sounds good.
4: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Tiga lagu yang jadi pilihan pertama dari Baterai di Pelayan yang tadi minta Justin Bieber, Dua Lipa sama GZ, udah aku puterin spesial ya. Dan kali ini aku mau melanjutkan perjalanan berikutnya. Asik, mau kemana Jeng? Aku mau bacain yang miliknya Tamtam. Tamtam meminta dong lagunya Zain, kemudian Niji sama Noah. Niji kan maksudnya ini on edit dong. Tiponya kebablasan Tam. Oke, kalau gitu lagunya yang udah di request sama Kak Tamtam udah ready ya. Ada Zain, Day For Me, kemudian aja Niji sama Noah yang terdalam. Jadi buat kamu teman bro 2 yang kali ini belum bergabung di hitlistnya, langsung join aja di 08 11 25 11 025. Dan yang baru aja klik ya, belum tahu listnya apa yang boleh dipilih, langsung join aja di WhatsApp kita, nanti akan aku share list yang belum dipilih oleh teman berdua. Oke.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
4: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
5: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
4: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
5: Kalau seringan doang sih gak apa-apa, asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
4: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
5: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
4: Sounds good.
5: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

yang kali ini Kak Lara udah minta ya request lagunya Easy ya, tadi udah aku puterin Coldplay Up Up. Noah yang terdalam udah ya, sudah, habis itu ada Rhyme Louda. Dan tadi ternyata si Tam Tam mintanya itu sebenarnya One Direction. Habisnya di ini sih disingkat-singkat si Tam. Mintanya tadi apa sih? OID apa-apa tadi tuh. Ya, mintanya pokoknya One Direction. Oke, aku kira nih tipe tadi ya. Kalau gitu ini dia lagunya spesial buat kalian ya. So ini dia.

Oke, teman berdua, terima kasih Matunun yang udah nemenin aku dari tadi jam 5 pagi ya, yang sudah utuk-utuk Mbak Tri tadi bilangnya. Utuk-utuk ngasih pantun hari Jumat tanggal 4 yang semangat ayo merapat. Tadi belum dikasih pantun lagi loh Mbak Tri. Tapi terima kasih pokoknya yang udah nemenin aku, pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja, teman Pro 2. Dan nanti aku harus pamit dulu ya. Nanti kamu akan ditemenin oleh Kak Aceh yang udah ready kali ini, yang udah uduk-uduk juga nemenin kalian. So, thank you, matur nuwun sangat teman Pro 2. Dengerin terus Pro 2 Jogja. Dan saatnya aku, Safira Ajeng, pamit dulu. Bye-bye.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh Din, aku mau coba investasi tapi takut rugi. Katanya risikonya tinggi ya.
3: Iya Ra, tapi kalau ngerti caranya risikonya bisa dikurangin loh.
2: Caranya gimana?
3: Pelajari dulu jenis investasinya. Jangan taruh semua uang di satu tempat dan pastikan dana darurat aman ya.
2: Oh, jadi jangan asal ikut-ikutan aja ya.
3: Betul banget. Pilih platform yang terpercaya dan diawasi oleh OJK biar nggak ketipu.
2: Oke, noted.
3: Sama-sama. Wajib pilih investasi aman ya, biar masa depan kamu tenang.
2: Siap.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gatri Syaca udah siap nih buat nemenin kamu siang hari ini, lanjutin Pro 2 Hitlist di Santai Siang. Kalau tadi Ajeng udah puterin beberapa lagu gitu ya, yang tentunya sudah dipilih sama teman Pro 2 yang sudah bergabung ke 0811-251-1025. Ini tinggal aku lanjutin aja kayaknya ya. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang belum ikutan milih gitu ya, lagu-lagu yang bisa kamu dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist, kamu masih bisa pilih banyak gitu ya. Ada Juicy Lucy, Gurun Hujan, terus juga ada Enau, Sesi Potret ya kan. Terus juga ada Kunto Aji, Rehat, David Bayu, segalanya itu kamu. Terus juga Yura Yunita, Jalan Pulang, BCL featuring Josh Flo, Terpesona, Noah tadi udah. Terus juga Samuel Cipta, Jaga Terasa. Untuk yang manca ada lagunya Prep ya. Prep tadi belum keputer nih. Prep, Do What You Gotta Do. Terus juga ada One Direction tadi udah ya. Terus juga ada Rihanna, Where Have You Been, BTS Swim, Charlie Puth, Beat Yourself Up. Terus juga sama Zayn Malik, Die For Me. Abis ini aku mau puterin deh lagu yang udah dipilih sama Karini di Pakem. Dia pilih lagunya Juicy Lucy, Samuel Cipta, Dua Lipa, G-Eazy, dan juga Charlie Puth. Tadi G-Eazy sama Dua Lipa udah, jadi tinggal aku puterin yang belum diputerin sama Ajeng aja ya, karena aku hanya melanjutkan nih tugasnya Ajeng di Pro 2 Hitlist di siang hari ini.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Rini di Pakem. Abis ini aku mau puterin lagu yang udah di request dan dipilih sama Lavernia. Dia pilih lagunya BTS, Swim, Dua Lipa, Coldplay, One Direction dan juga Raim Laude. Ini yang belum diputer cuman yang BTS aja ya. Terus juga ada Banu, dia pilih lagunya Enough featuring Ari Lesmana, Noah, dan Dua Lipa. Ini yang belum diputar cuman lagunya Enau. Terus juga Andar di Purworejo, dia pilih lagunya BTS, Coldplay, Juicy Lucy, dan juga Yura Yunita. Abis itu ada Taufik di Godean, dia pilih lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa, dan juga lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan. Tadi barusan aku putar ya. Ya udah aku puterin dulu nih berapa lagu, berarti ada BTS, terus juga ada Enau gitu ya, featuring Ari Lesmana, terus abis itu sama lagunya Yura Yunita. Oke deh, buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini, makasih banyak ya. Dan buat kamu yang belum ikutan vote ataupun juga belum ikutan pilih di Pro 2 Hitlist siang hari ini, monggo langsung aja pilih sekarang.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kasihan deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
3: Kenapa deh? Patah hati?
2: Oh, lebih parah. Korban judi online.
3: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
2: Judi online mah gak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekali kejerat, susah lepasnya.
3: Pasti tuh, awalnya coba-coba. Lama-lama keterusan deh.
2: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
3: Namanya juga judi online. Dimana-mana yang menang besar, iya si bandar.
2: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
3: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online. Bikin susah kehidupan.

Ya tentunya teman Pro 2, masih banyak nih lagu-lagu yang belum dipilih sama kamu yang tentunya bisa gabung nih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Kali ini aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Aris di Gunung Kidul, yang pilih lagunya Zayn Malik, Die For Me, dan juga Noah. Tadi Noahnya udah ya. Terus ini juga ada Ali di Kulon Progo yang pilih lagunya Enau featuring Ariel Ismana, terus lagunya Niji Hapus Aku Raim Laude Ikro, terus juga lagunya One Direction, terus juga lagunya Rihanna. Teman Pro 2, udah ada beberapa lagu yang udah diputar ya. Jadi langsung aja deh, abis ini aku bakalan puterin lagu yang udah dipilih tadi sama Aris di Gunung Kidul dan juga sama Ali di Kulon Progo.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Katanya PNS masih jadi pekerjaan yang disukai sama anak muda. Tapi penasaran gak sih siapa ya PNS pertama di Indonesia? Dikutip dari Good News from Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX jadi pegawai PNS pertama di tahun 1940. NIP Sri Sultan Hamengkubuwono juga unik.

0: negeri dan angka 1 di belakang setelah 6 angka 0 menandakan urutan pertama. NIP ini berbeda dan unik dari NIP pada umumnya yang berawalan tahun lahir.
1: Ini Indonesia.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya udah gabung ke 0811-251-1025, makasih banyak ya. Kayaknya udah semua WA yang masuk udah aku baca gitu ya. Terus juga udah diputerin semua nih lagu-lagunya ya kan. Dan kayaknya masih ada cukup banyak nih lagu-lagu yang belum terpilih gitu ya. Tapi tenang aja, karena bakal aku mainkan juga kok teman Pro 2 ya. Untuk kamu teman Pro 2 siang hari ini yang mungkin lagi nungguin pesanan makanannya dateng gitu ya kan. Atau mungkin ada juga yang udah gak sabar pengen menyantap bekal yang udah dibawa dari rumah.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, segitu dulu ya Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Dan tentunya untuk kamu yang sudah bergabung ke 0811-251-1025, makasih banyak. Dan tentunya aku masih bakal nemenin kamu nih teman Pro 2, tentunya di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Terus abis itu lanjut lagi ke sore ceria sampai nanti jam 6. Jadi kita masih punya banyak banget waktu buat seru-seruan bareng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya abis ini kita bakalan ngobrolin tentang makanan, tentang kuliner gitu ya. Jadi pokoknya buat kamu yang mungkin lagi lapar gitu ya, karena belum makan siang, bahkan tadi gak sempet sarapan, ya udah mungkin sebelum kita ngomongin makanan, kamu bisa pesen makan dulu. Karena kalau misal pas kita lagi ngomongin makanan, nah siapa tahu jadi lapar gitu ya, jadi ikutan lapar nih, pengen makan makanan yang kita omongin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada dengar suara mesin berisik.
2: Dih, jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi melaksanakan sholat Jumat, pokoknya selamat menunaikan sholat Jumat aja ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang masih stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, makasih banyak ya. Kali ini di siang hari ini aku bakalan ngebahas tentang dunia kuliner atau makanan gitu kan ya. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini kan punya banyak sekali kuliner-kuliner khas yang enak-enak gitu kan ya teman Pro 2. Terus apa? Berbumbu gitu kan. Jadi enak banget gitu. Apalagi kalau misal kita suka pedes dan suka rempah-rempah gitu ya. Pastinya makanan-makanan Indonesia ini cocok banget untuk lidah kita gitu ya. Karena emang kita suka dengan makanan yang berbumbu, apalagi yang pedes-pedes gitu teman Pro 2. Nah, cuman ternyata banyak makanan-makanan Indonesia ini yang tidak 100% asli Indonesia, teman Pro 2. Ada beberapa kuliner gitu ya yang ternyata dipengaruhi oleh budaya asing, teman Pro 2. Jadi budaya asing ini misalnya kayak dari Tiongkok gitu kan ya, ataupun juga dari Inggris atau Portugal atau Belanda yang memang pernah berkunjung ataupun juga pernah menjajah Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan tentunya salah satu yang terkenal banget gitu ya, dan dulu sih aku pikir ini adalah makanan khas Indonesia, tapi ternyata enggak teman Pro 2, adalah bakso yang kayaknya tuh udah merakyat banget gitu ya. Bahkan kita bisa makan bakso tiap hari, terus ada penjual bakso yang keliling di dekat rumah kita pakai gerobak gitu ya. Nah, aku pikir bakso tuh makanan khas Indonesia, tapi ternyata enggak, karena ternyata bakso ini adalah salah satu makanan yang pengaruhnya itu datang dari budaya Tionghoa, teman Pro 2. Jadi masyarakat Tionghoa yang datang ke Indonesia itu membawa hidangan bakso ini gitu ya, dan tentunya menyebar dan berkembang ke masyarakat luas gitu ya kan. Nah, kalau dulu itu bakso yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa itu dibuat dari daging babi, teman Pro 2. Tapi karena di Indonesia ini kan banyak orang Muslim gitu kan ya, jadi mereka merubah daging babi ini menggunakan daging sapi. Kalau sekarang juga udah banyak ya yang jualannya tuh bakso ikan, bakso ayam gitu ya kan. Bahkan ada yang bakso misalnya campuran gitu, sapi dan juga ayam, atau bahkan pakai udang gitu ya kan. Nah, dulu itu bakso ini cerita populernya adalah berawal dari kisah Mengbu, teman Pro 2. Jadi dia ini disebut-sebut menumbuk daging dan membentuknya jadi bulat-bulat gitu ya, agar lebih mudah ketika menyantap daging. Karena kita tahu bahwa daging itu kan emang keras ya, untuk sebagian orang mungkin jadi susah makannya ya kan. Nah, makanya dia numbuk si daging ini biar hancur, atau kalau sekarang tuh kayak digiling atau dicoper gitu kan ya, biar emang makannya tuh gampang gitu, apalagi ketika untuk anak-anak gitu ya. Jadi makanya banyak anak-anak yang suka banget makan bakso, teman Pro 2. Nah, udah tahu kan ternyata bakso itu berasal dari kebudayaan Tionghoa, teman Pro 2. Dan tentunya sekarang itu di Indonesia bakso berkembang sedemikian rupa gitu ya. Jadi sekarang tuh kita punya banyak banget jenis-jenis bakso nih teman Pro 2. Ada bakso Jawi, ada bakso Malang gitu ya. Terus juga ada bakso tetelan, ada bakso beranak. Terus juga ada bakso-bakso lainnya gitu ya, yang masing-masing tuh punya ciri khas, teman Pro 2. Kalau favorit aku sih masih bakso iga atau bakso rusuk gitu kan ya. Terus juga sama bakso urat. Kalau favorit kamu bakso apa nih teman Pro 2?

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya buat kamu teman pro 2 yang gak masih bingung nih mau makan apa siang hari ini. Kalau tadi udah ada bakso yang ternyata ada pengaruh budaya Tionghoa gitu ya kan. Nah kalau misal kamu pengen makan mie, boleh makan mie Aceh teman pro 2. Nah karena mie Aceh ini mendapatkan pengaruhnya dari India teman pro 2. Jadi emang mie Aceh itu kan rasanya tuh rempah banget gitu teman pro 2 ya. Karena memang di dalam bumbu mie Aceh itu banyak sekali rempah-rempah yang digunakan, termasuk juga rempah-rempah kayak ayam sunti, temurui dan juga daun gegareng gitu ya, yang tentunya punya kemiripan dengan tradisi masakan India gitu teman pro 2, sebelum berpadu dengan bahan lokal Aceh gitu. Masakan Indonesia aja tuh udah berempah banget gitu ya, apalagi kalau misal ada pengaruh dari budaya India yang kalau di sana pun juga makanan-makanannya tuh pada banyak banget nih rempah-rempahnya gitu ya kan. Terus juga ada masakan semur, entah itu semur daging. Kalau aslinya itu semur itu pakai daging ya kan, tapi sekarang itu kan ada semur ayam, ada semur telur gitu ya. Nah semur ini dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda teman pro 2. Jadi kalau nama Belandanya itu adalah smoor, S-M-O-O-R gitu ya, tapi kalau di Indonesia ejaannya S-E-M-U-R, semur ya kan. Tapi kalau bahasa Belandanya tuh smoor gitu teman pro 2. Nah tentunya dalam perkembangannya itu kan memang si semur ini diadaptasi gitu ya dengan bahan-bahan dan juga cita rasa lokal yang masuk ke lidah Indonesia gitu teman pro 2. Dan tentunya semur ini juga berpadu gitu ya dengan kuliner masyarakat Tionghoa gitu ya kan, yang tentunya jadi karakteristik semur Indonesia ini memang punya karakter sendiri gitu teman pro 2, karena berpadu dari budaya Belanda gitu ya, terus juga Indonesia dan dipengaruhi juga dengan budaya Tionghoa gitu. Jadi ya kalau semur mungkin kalau di Belanda tuh enggak bakalan sama kayak yang ada di Indonesia gitu ya. Begitupun kalau pas di Tiongkok gitu ya, mungkin ada masakan-masakan yang mirip sama semur, tapi tentunya enggak persis sama gitu ya sama semur yang ada di Indonesia. Tapi ya mirip-mirip lah ya.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
4: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
3: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
4: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
3: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
4: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
3: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Ya teman Pro 2, satu lagi nih masakan yang terpengaruh oleh budaya asing gitu kan ya, adalah soto Betawi teman Pro 2. Kita tahu dan paham gitu ya kalau soto Betawi itu emang adalah salah satu kuliner khas Jakarta teman Pro 2. Tapi ternyata hidangan soto Betawi ini itu dipengaruhi oleh masyarakat Tionghoa dan juga India teman Pro 2. Dan tentunya pengaruh dari Tionghoa dan India ya, ini terlihat gitu ya dari penggunaan bumbu rempah-rempah gitu ya, dan juga teknik pengolahan yang berkembang di Jakarta teman Pro 2. Dan tentunya kalau aslinya atau mungkin kayak ketika dikaitkan dengan pengaruh Tionghoa, itu ada hidangan bernama cuado gitu ya, yang kemudian beradaptasi dengan bahan dan juga selera masyarakat setempat atau di Jakarta gitu ya. Dan jadilah nih sekarang soto Betawi yang tentunya enak banget ya teman Pro 2. Karena kuahnya tuh kental creamy gitu ya, terus juga dimakannya pakai daging, terus ada kentang, ada tomatnya, terus juga ada empingnya juga gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin juga suka gitu ya makan soto Betawi, nah pasti ini ya, ada tuh beberapa warung makan yang menyajikan soto Betawi gitu ya, yang udah terkenal banget di Jogja teman Pro 2. Walaupun mungkin secara harga tuh lumayan cukup mahal ya teman Pro 2, tapi emang seenak itu sih teman Pro 2. Jadi ya gak apa-apa lah ya, mumpung masih tanggal muda nih, boleh deh ya beli soto Betawi.

0: kamu.
1: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini, kayak minyak goreng curah aja tahu.
2: Tapi murah banget loh, setengah harga normal ini.
1: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
2: Masa bodong? Investasi kali ya?
1: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
2: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
1: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
2: Serem amat.
3: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya teman Pro 2, kalau misal kamu tuh lagi di tengah-tengah pekerjaanmu gitu ya, terus kayak aduh ini sebaiknya tuh aku nyelesain kerjaan dulu baru makan, atau ya udahlah makan dulu karena emang udah lapar banget, terus nanti lanjut ngerjain lagi gitu ya kan. Emang ada dua tipe orang sih. Kalau aku ya udahlah makan dulu gitu kalau misal emang udah lapar gitu ya kan. Tapi kalau misal nyelesain kerjaan dulu juga gak apa-apa juga sih teman Pro 2 ya kan. Tapi yang penting ketika kamu makan itu kamu tuh makannya dengan tenang gitu ya, terus dengan pelan-pelan dinikmati makanannya, setiap gigitannya. Terus juga jangan lupa untuk ngunyah teman Pro 2 ya kan. Karena kalau misal kita makannya buru-buru itu juga gak baik nih untuk sistem pencernaan kita. Karena pencernaan makanan kita itu dimulai dari makanan itu masuk ke mulut kita teman Pro 2. Jadi mulut kita ini kan akan memproduksi air ludah gitu ya. Nah air ludah ini akan membantu proses pencernaan makanannya gitu. Terus kalau misal makanannya itu kayak agak keras gitu ya, nah itu kan akan dihancurkan dulu sama gigi. Jadi emang harus di apa namanya, harus dikunyah dengan benar gitu ya. Apalagi kalau misal makanannya tuh agak keras kayak daging gitu, nah itu harus dikunyah enggak harus 33 kali sih teman Pro 2. Tapi jangan kunyah sebentar langsung ditelen gitu ya, karena nanti akan membuat organ yang lain itu bekerja lebih berat gitu teman Pro 2. Jadi yuk kita biasakan kalau pas kita lagi makan itu kita makan dengan lahap gitu ya, tapi juga dengan tenang dan tidak buru-buru teman Pro 2. Biar tentunya makanan kita itu bisa tercerna dengan baik. Dan kalau misal makanan kita bisa tercerna dengan baik, tentunya nanti zat-zat gizi dan juga zat-zat baik gitu ya yang terkandung dalam makanan tersebut itu bisa terserap dengan baik ke tubuh kita.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serenade Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serenade Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serenade Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serenade Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Prodway Weekly Hits.

Ya teman Pro 2, siang hari ini tentunya masih ada aku, Gatrisha Aja, yang tentunya bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Siang-siang gini emang kayak aduh panas banget ya kan. Emang sih cuaca sekarang itu emang lagi panas-panasnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin punya aktivitas ataupun juga punya pekerjaan yang dilakukannya itu di dalam ruangan, apalagi yang pakai AC gitu ya, aduh bersyukur banget deh teman Pro 2. Karena kalau misal kerjaannya itu dilakukan di luar ruangan ataupun juga di luar rumah, di luar kantor gitu ya, waduh jaminan deh pasti kayak aduh ya Allah gitu ya kan. Kali ini aku mau kasih kamu updatean terbaru dulu nih dari dunia olahraga, di mana Janice Chen mengawali kiprahnya di nomor ganda US Open 2026 dengan kemenangan telak di pertandingan yang digelar Kamis kemarin. Dia berduet dengan Leila Fernandez gitu ya, dan berhasil mengalahkan pasangan Isabel Heverlak dan juga Nina Radisic 2 set langsung 6-1 teman Pro 2. Dan tentunya kemenangan ini diraih Janice dan Leila di babak pertama di court 13 New York teman Pro 2. Dan tentunya Heverlak dan Radisic sendiri gitu ya, itu sempat melakukan perlawanan gitu, tapi kemudian Janice dan juga Leila ini bermain cukup baik gitu ya, sehingga mereka bisa mengamankan game pertama dan lanjut memenangkan game kedua teman Pro 2. Dan tentunya kemenangan ini menjadi awal positif bagi Janice setelah tersingkir dari nomor tunggal di babak pertama teman Pro 2. Dan tentunya di pertandingan hari sebelumnya Janice harus takluk dari petenis unggulan kelima Mira Andreeva dengan skor 2-6-2-6 teman Pro 2. Dan semoga kemenangan ini juga bisa tren positif ini bisa berlanjut gitu ya teman Pro 2, biar nanti Janice juga bisa meraih kemenangan yang lainnya.

Pasti kita udah sering banget ya dengar istilah overthinking, teman Produa. Tapi apa ya padanan kata overthinking dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kata overthinking memiliki padanan kata lewah pikir. Menurut KBBI, lewah berarti berlebihan. Jadi lewah pikir dapat diartikan sebagai pikiran yang berlebihan.

Ya teman Pro 2, kalau tadi udah ada kabar terbaru dari cabang olahraga tenis gitu ya. Nah kali ini ada updatean terbaru dari gelaran AVC Beach Continental 2026 teman Pro 2, di mana pasangan Indonesia Bintang Akbar Sofian Rahman ini berhasil melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup E teman Pro 2, dan mereka berhasil mengalahkan pasangan Jepang Takahashi dan Ikeda dengan skor 2-0 di pertandingan yang digelar di Shangluo, China Kamis kemarin. Dan tentunya memang dari awal pertandingan Bintang dan Sofian ini tampil dominan gitu ya, dan mereka berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 21-16 dan 21-15. Dan tentunya kemenangan ini membuat Bintang Sofian ini memperoleh rekor sempurna di fase grup gitu ya. Mereka memenangkan 3 pertandingan tanpa kehilangan satu set pun teman Pro 2. Dan di laga berikutnya Bintang Sofian ini akan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 dan akan menghadapi pasangan Selandia Baru Sam Ode dan juga Ben Ode teman Pro 2. Ya, semoga di pertandingan berikutnya juga berhasil menang ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Youtuber Pro 2, kali ini aku ada updatean terbaru nih dari cabang olahraga sepak bola, di mana laga BRI Super League 2026-2027 ini kan emang sudah dimulai, teman Pro 2. Nah, untuk laga perdana antara yang akan mempertemukan PSS Sleman dan Bali United, ini katanya sih PSS Sleman udah siap gitu ya. Ya, dan tentunya dia mereka tuh pengen meraih poin gitu ya di pertandingan yang rencananya akan digelar hari ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta, teman Pro 2. Dan tentunya melalui pertandingan tandang ini, tentunya si Elang Jawa ini juga pengen memburu poin, teman Pro 2. Menurut pelatih Peter Huist

mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Dan persiapan ini menjadi modal utama nih untuk tampil berani menghadapi tuan rumah. Apalagi kalau misal nonton di stadion itu kan, kalau kita kita nontonnya di kandang lawan itu biasanya lebih banyak pendukung lawan kan daripada pendukungnya kita gitu. Jadi ya mungkin secara mental juga bakalan diuji gitu ya kan. Tapi tentunya skuad Elang Jawa juga apa ya punya target gitu ya untuk bisa meraih hasil positif di laga pertandingan nanti sore teman Pro 2. Dan tentunya persiapan-persiapan sudah dilakukan gitu ya, dan tentunya mereka sudah punya bekal untuk menghadapi tantangan di Super League ini gitu teman Pro 2. Ya udah, kita doain aja bareng-bareng gitu ya buat yang suka sama PSS Sleman, semoga besok di pertandingan di sini gitu ya, di tuan kita sebagai tuan rumahnya, bolehlah ya kita nonton langsung di stadion.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Teman terbaik kamu.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang masih tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak ya. Masih ada aku Gatri Syaca yang tentunya siang hari ini bakalan tetap nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen request lagu siang hari ini juga masih boleh ya. Kamu masih bisa bergabung melalui WA di 0811-251-1025. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Kayak ini nih, ada Dea di Jalan Magelang yang katanya dia ini pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang Sederhana, teman Pro 2. Jadi ya udah, aku udah puterin ya lagunya. Dan tentunya masih ditunggu nih untuk kamu teman Pro 2 yang masih pengen request lagu favorit kamu, masih aku tunggu ya.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Bro 2 suka jajan. Sama, kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata nih teman Bro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

Untuk kamu teman Pro2 yang tentunya mau dapat informasi-informasi terbaru gitu ya, dari apapun, misalnya berita-berita nasional, terus juga mungkin berita hiburan, berita tentang ekonomi gitu ya. Nah, boleh banget nih kamu tuh pantengin gitu ya rri.co.id teman Pro2 ya. Dan ini Miley Cyrus itu kan emang sekarang menghilangkan nama belakang Cyrus di namanya gitu. Jadi sekarang dia nama panggungnya itu pakai satu kata aja, Miley, teman Pro2. Dan dia ini punya album baru gitu ya, Bass Persuades gitu, yang tentunya akan dirilis di tanggal 18 September 2026. Terus dia juga akan mengadakan konser gitu ya di tanggal 16 dan 18 Oktober 2026. Dan tentunya kayak dia ini melakukan atau mengumumkan banyak hal gitu ya di tengah-tengah kesedihannya karena kehilangan ibu baptisnya, Dolly Parton, teman Pro2. Dan tentunya banyak nih penggemar Miley gitu ya yang udah gak sabar pengen dengerin lagu-lagu barunya Miley gitu ya di album barunya. Dan ya, buat kamu yang udah gak sabar gitu ya, tinggal nunggu beberapa hari lagi nih teman Pro2 ya kan. Jadi buat kamu ya udah tunggu dulu aja gitu ya kan. Dan tentunya untuk albumnya sendiri itu tentunya juga bisa dibeli gitu ya melalui platform gitu ya, misalnya kayak album digitalnya gitu. Dan tentunya buat kamu yang berlangganan Spotify, ini juga ada nih kayak kuota tiket khusus gitu ya buat para pendengar setianya Miley gitu teman Pro2. Apalagi buat kamu bisa memanfaatkan fitur barunya Spotify, yakni Spotify Reserved gitu ya teman Pro2, yang memang dia ini akan memprioritaskan para penggemar-penggemar berat gitu ya, satu musisi gitu ya, jika ada sesuatu gitu ya yang baru dari penyanyi tersebut gitu teman Pro2. Dan ya, buat yang gak punya ini penggemar beratnya Miley gitu ya, mungkin bisa nih beli duluan gitu ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih. Ada Tam-Tam yang katanya pengen dengerin lagunya Pesan Terakhir dari Liodra. Terus juga ada Taufik di Godean yang katanya lagi nunggu pesan makan. Request lagunya Mika Tambayong barengan sama Rayi dong, Jalan Tengah. Terima kasih. Oke deh, langsung aja abis ini aku bakalan puterin dua lagu yang tentunya udah di request sama Tam-Tam dan juga sama Taufik. Terima kasih udah gabung siang hari ini, tentunya di Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Ya teman-teman Pro 2, buat kamu yang suka main Lego gitu ya. Nah ini pasti ngikutin banget gitu ya koleksi-koleksi Lego, entah itu yang mungkin seri superhero ataupun juga mungkin seri nature gitu ya, ataupun juga seri-seri yang lainnya. Nah kamu tahu gak sih kalau baru-baru ini Lego juga merilis set Batmobile Batman Returns dari tahun 1990 2 teman Pro 2. Dan enggak tanggung-tanggung nih teman Pro 2, karena di Batman Mobile dari film Batman Returns 1992 ini Lego membuat 2269 bagian gitu ya, untuk bisa merancang Batmobile ini teman Pro 2. Bakalan banyak waktu yang akan tersita gitu ya teman Pro 2 untuk merakit Lego Batmobile ini gitu teman Pro 2. Tapi tentunya akan ada kepuasan tersendiri gitu ya untuk bisa menyelesaikan Lego Batmobile ini gitu ya teman Pro 2, yang dibanderol dengan harga sekitar 4 jutaan rupiah teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu

menemukan kesenangan tersendiri gitu ya, karena kamu bisa merancang ataupun juga membuat gitu ya Batmobile gitu ya dari film Batman Returns tahun 1992 gitu ya, di mana emang mobilnya Batman ini kan kayak canggih gitu ya teman-teman berdua. Nah, yang di Batmobile ini itu juga dia ada tombol-tombol rahasia, terus juga dia bisa kayak kebelah gitu ya teman-teman berdua, terus ngebentuk mobil yang biasa aja gitu teman-teman berdua. Pokoknya kamu harus nonton video promosinya nih teman produa di Instagramnya @lego gitu ya, untuk tahu kayak gimana nih gambaran kalau misal kamu berhasil merancang Batmobile ini gitu. Sebenarnya aku juga berminat sih untuk beli gitu ya, tapi kok ya mahal ya.

0: Ya temen Pro 2, gak kerasa udah jam 3 sore aja. Itu artinya abis ini kita bakalan pindah ke sore ceria gitu ya. Tapi sebelumnya aku bakalan kasih kamu updatean terbaru di Info Pro 2. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2. Saatnya Info Pro 2 edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026 bersama saya Gatri Syaja.

Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada hari Jumat 4 September 2026 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Prakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Sementara itu, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masing-masing terdeteksi satu titik panas. Lonjakan titik panas tersebut turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk Kota Pekanbaru. Jarak pandang di Pekanbaru hari ini pada Kamis malam tadi terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu, kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat PM 2,5 masuk kategori sangat tidak sehat.

Kita beralih ke berita kedua. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan empati mendalam kepada masyarakat terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah pusat bersama stakeholder lainnya bersama-sama membangun kembali Desa Adat Sade dengan melibatkan masyarakat setempat. Menteri Widianti juga meminta pemerintah daerah untuk mendata kembali warga, terutama pekerja yang terdampak atas musibah kebakaran di Desa Adat Sade. Pemerintah memastikan warga terdampak dapat kembali beraktivitas. Ia juga mendorong gubernur dan bupati setempat membuat master plan atau rencana induk yang menjadi percontohan bagi desa adat lainnya. Master plan mengembangkan desa adat yang aman termasuk infrastruktur keselamatan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengawal kerjasama energi Indonesia-Rusia agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahlil memastikan agenda energi dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto diarahkan menjadi kerjasama konkret. Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Federasi Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11. Kehadiran Bahlil menjadi bagian upaya pemerintah menerjemahkan pembahasan tingkat kepala negara menjadi kerjasama sektoral energi. Ia membawa mandat untuk memastikan sektor energi menjadi bagian penting dalam pembahasan kerjasama bilateral kedua negara. Keterlibatannya diarahkan mengawal peluang kerjasama agar memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan sama aku, Gatri Syaca, yang kali ini bakal nemenin kamu di sore ceria. Aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 sore gitu kan ya. Jadi kita masih punya banyak waktu nih buat seru-seruan bareng, buat dengerin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya masih bisa kamu request gitu ya. Langsung aja kamu gabung ke 0811-251-1025. Sore-sore begini tapi cuacanya masih cukup panas ya kan. Jadi ya buat kamu yang udah dapat jadwal pulang sih sebenarnya, cuman kok ya males banget pulang karena panas gitu ya kan teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu udah excited banget buat pulang, atau mungkin kamu tuh punya agenda lain gitu ya setelah ini, ya udah gas aja kali

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

selanjutnya. Hitamun Pro 2, kalau kamu adalah orang yang udah lama hidup di Jogja, itu kan tentunya udah cukup familiar ya, misalnya dengan kemacetannya gitu ya kan, terus dengan makanannya yang katanya sih terlalu manis gitu ya kan. Karena orang-orang dari luar Jogja itu banyak banget yang ngomong gitu ya, dan katanya makanan Jogja itu terlalu manis gitu, makanya mereka tuh kurang suka dengan makanan Jogja gitu, kayak misalnya gudeg gitu ya kan, karena ya tentunya makanan yang terlalu manis itu juga emang tidak untuk semua orang gitu teman Pro 2 ya. Tapi sekarang itu kan emang udah banyak ya gudeg-gudeg yang enggak terlalu manis gitu, tapi cenderung gurih dan juga asin, dan itu enggak apa-apa juga teman Pro 2, karena kan tentunya selera orang itu kan beda-beda. Apalagi Jogja ini kan tempatnya orang merantau, terus juga tempat para wisatawan datang gitu ya. Jadi emang kita harus menyajikan apa ya, option ataupun juga pilihan gitu ya, kuliner, agar tentunya gudeg sebagai makanan khas dari Jogja ini tetap bisa diterima oleh wisatawan ataupun juga orang-orang yang merantau ke sini gitu. Tapi kalau misal udah merantaunya lama, udah tinggal di Jogja lama, ini juga pastinya bakalan terbiasa gitu ya untuk makan makanan yang cenderung manis gitu ya, kayak gudeg ataupun juga baceman gitu ya kan. Kalau misal kamu sendiri nih teman Pro 2, udah berapa lama tinggal di Jogja, terus kamu udah terbiasa belum sih dengan makanan-makanan khas Jogja yang katanya tuh emang cenderung manis?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

0: Lah.
1: Ya untuk kamu teman pro 2 yang tentunya mau liburan ke Jogja ataupun juga yang udah jadi warga Jogja gitu kan ya. Kamu tuh sering merhatiin gak sih kalau di Jogja itu kayaknya hampir setiap hari, hampir setiap minggu gitu ya, itu ada aja acara-acara keren gitu ya yang bisa kita datangi, yang bisa kita join gitu kan ya, entah itu yang berbayar ataupun juga yang gratisan teman pro 2. Dan buat kamu yang mungkin suka sama yang namanya budaya, nah ini bakalan ada Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026 yang kali ini itu dilaksanakan di Kabupaten Sleman teman pro 2. Jadi Kabupaten Sleman akan jadi tuan rumah gitu ya Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026 atau biasa kita kenal FKY gitu ya. Dan untuk pelaksanaannya sendiri ini akan dimulai tanggal 13 September sampai 19 September 2024. Dan untuk tempatnya sendiri ini akan dilaksanakan di Lapangan Beran Sleman atau ex pabrik gula Beran atau area Pemda Sleman teman pro 2. Dan di gelaran tahun ini perhelatan seni dan kebudayaan tahunan ini akan mengusung tema aksara gitu ya, sebagai pijakan utama dalam merawat serta merefleksikan nilai-nilai tradisi lokal teman pro 2. Dan rangkaian FKY 2026 itu juga enggak cuman menyajikan festival seni aja gitu ya teman pro 2, tapi juga bakalan ada pameran warisan tutur, terus juga ada kompetisi alih aksara dan juga pertunjukan kerakyatan yang melibatkan seniman lintas generasi. Jadi buat kamu yang penasaran gitu ya atau mungkin mau join kompetisinya gitu ya, nah langsung aja ya kamu siap-siap, terus juga mungkin bisa daftar dulu gitu kan ya untuk bisa ikutan gitu ya di gelaran FKY 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat aye aye. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang sehari-harinya tuh selalu main sosial media gitu ya, scrolling TikTok ataupun juga Instagram gitu ya, pastinya kamu tuh sering banget gitu ya ngelihat banyak sekali informasi-informasi yang bertebaran di sosial media teman Pro 2. Cuman kita pun juga harus hati-hati gitu ya kan, karena tidak semua informasi yang disampaikan oleh orang entah itu influencer ataupun juga orang yang punya followers banyak itu juga tidak semuanya benar 100% gitu ya, dan harus semuanya kita percaya teman Pro 2. Nah, dengan masifnya sebaran informasi gitu ya, apalagi sekarang itu kan banyak juga yang menamakan dirinya adalah financial influencer teman Pro 2. Jadi dia ini influencer, terus dia selalu ngebahas tentang ekonomi, tentang investasi, tentang tabungan, tentang bagaimana mengelola uang gitu ya. Nah, untuk itu otoritas jasa keuangan ini memperketat aturan main penyampaian informasi di sektor jasa keuangan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian investasi, teman Pro 2. Jadi dengan maraknya financial influencer di sosial media gitu ya. Nah, ini kan mereka ini bisa mempengaruhi

nanti kita tuh jadi salah paham ataupun juga tidak memahami satu instrumen investasi ini dengan benar-benar dengan benar-benar paham 100% gitu ya. Misalnya apa resikonya ataupun juga seperti apa sih, atau mungkin kayak produk-produk dari jasa keuangan mana aja yang bisa terpercaya gitu teman Pro 2. Dan menurut Kepala Divisi Pengembangan PEPK OJK Tito Ianuar Akbar, pesatnya perkembangan teknologi dan akses internet ini memang menjadi salah satu pertimbangan utama diterbitkannya regulasi ini teman Pro 2. Karena tentunya saat ini sudah tercatat sekitar 81% atau sekitar 235 juta penduduk Indonesia ini sudah terkoneksi internet gitu ya, dan tentunya mereka bisa mengakses media sosial tentu saja teman Pro 2. Jadi untuk melindungi masyarakat dari misinformasi ataupun juga informasi yang tidak lengkap, makanya ada dibuat semacam kayak peraturan gitu ya, gimana sih agar para financial influencer ini itu bisa memberikan informasi yang baik, benar gitu ya, dan tentunya tidak misleading gitu teman Pro 2. Dan tentunya kalau misalnya kamu adalah orang yang FOMO gitu ya, kayak aduh semua orang investasi emas gitu ya, jadi kamu ikut investasi emas, ya mungkin nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kamu tuh emang benar-benar tahu bagaimana cara investasinya, terus beli emasnya itu di mana gitu. Karena banyak juga nih penipuan-penipuan yang mengatasnamakan jual beli emas gitu ya kan. Terus juga kamu jadi ketika kamu menerima informasi dari satu orang gitu ya, misalnya influencer gitu ya, nah kamu bisa nih do your own research teman Pro 2 ya. Jadi kamu baca-baca lagi, mungkin bandingin informasi dari influencer satu ke influencer yang lain gitu, karena mungkin ada perbedaan, atau mungkin kalau yang ini kurang lengkap terus yang lain bisa melengkapi gitu ya. Atau ya paling gampang sih misalnya bisa langsung datang gitu ya ke misalnya ke OJK ataupun juga ke bank gitu ya, terus bisa konsultasi instrumen-instrumen investasi apa sih yang mungkin bisa kamu beli gitu ya, terus gimana caranya, terus nanti keuntungannya seberapa dan gimana gitu ya, faktor resikonya apa aja. Jadi harus teliti dan harus benar-benar dipelajari, benar-benar nih 100% harus paham ya

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, Melaku Luweh Atok, kenal Jogja, luwe jeruk.

Ya untuk kamu teman pro 2 yang tadi kepanasan gitu ya, kayaknya kalau sekarang udah mendingan deh teman pro 2. Ini kayaknya penjual es itu bakalan laris manis gitu gak sih kalau cuacanya panas begini. Entah itu es es teh ataupun juga es kopi ataupun juga mungkin kayak es lilin atau es krim gitu ya. Nah kalau misal kamu adalah penggemar es cekek teman pro 2, jadi sebenarnya es cekek itu adalah es yang biasa aja gitu ya kan. Terus dia ini hanya diwadahin pakai plastik gitu ya. Terus kan kayak dia tuh dipegangin gini kan biar dia nggak tumpah teman pro 2. Nah itulah kenapa dinamakan es cekek teman pro 2. Jadi bukan cekik leher ya, tapi cekik si plastiknya ini gitu teman pro 2. Dan tentunya kalau di Jogja tuh banyak banget kayaknya bertebaran yang jualan es teh jumbo gitu ya. Terus juga kayak di Malioboro itu juga banyak banget nih penjajah minuman gitu ya, yang dia cuman pakai apa sih namanya, kayak pakai keranjang ataupun juga pakai kayak gerobak kecil gitu ya, yang dia ini kesana kesini gitu ya untuk menjajakan minuman gitu. Dan tentunya harganya pun juga cukup terjangkau gitu ya kan. Cuman kalau misal kamu tuh lagi kepanasan gitu ya, boleh lah ya, jangan langsung selalu minumnya tuh pilih yang manis-manis teman pro 2. Siapa tahu kamu tuh emang cuman haus aja, jadi cuman butuh air putih aja. Nah kalau aku sih emang favoritnya tuh air putih dingin gitu ya, apalagi kalau misal dia ini dari kulkas gitu ya, dan airnya tuh diminum pakai gelas kaca teman pro 2, itu dinginnya mantep sih. Atau misalnya kalau pas lagi makan di luar gitu ya, nah pesennya tuh pesannya adalah air es gitu ya. Dan biasanya sih pakai gelas kaca juga ya di sajikannya gitu. Cuman kadang-kadang kalau misal ke tempat makan atau ke restoran gitu ya, banyak tuh yang menyajikan makanan atau minumannya itu pakai gelas atau piring plastik teman pro 2. Nah itu kurang nampol teman pro 2 ya kan, kalau misal minumnya tuh pakai gelas plastik. Nah kalau misal kamu punya sedotan stainless steel, nah itu bisa dibawa kemana-mana teman pro 2, biar kamu tuh bisa sedikit mengurangi sampah sedotan gitu ya, bisa menyelamatkan lingkungan. Dan percayalah kalau misal kamu minum es gitu ya pakai sedotan stainless steel, aduh ini benar-benar ademnya tuh adem banget gitu teman pro 2. Karena stainless steel itu tentunya bisa menahan menahan si dingin, rasa dingin itu kan teman pro 2. Jadi benar-benar dari gelas kaca terus disedot pakai sedotan stainless steel gitu ya, jadi sampai mulut tuh tetap adem gitu, dingin gitu ya teman pro 2. Cobain deh teman pro 2 ya, minuman yang dingin gitu ya pakai sedotan stainless steel, itu kayak sensasinya dingin banget teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Ya untuk kamu teman pro 2 yang mungkin gitu ya, pengen olahraga gitu ya, atau misalnya kayak aduh pengen olahraga sih tapi kok ya males gitu teman pro 2. Nah ini emang rasa males tuh menjadi musuh utama gitu ya, kalau kita pengen konsisten untuk melakukan sesuatu. Padahal tentunya sesuatu itu butuh konsistensi gitu ya, agar dia ini memberikan efek ke kita gitu. Jadi kalau misal olahraganya cuman ya kayak sebulan sekali, ataupun juga kayak sekarang olahraga terus abis itu 10 hari lagi tuh baru olahraga lagi, itu pastinya nanti efeknya ke tubuh kita pun juga susah untuk dilihatnya gitu teman pro 2. Nah tentunya aktivitas fisik ataupun juga olahraga ini memang penting gitu ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita gitu ya kan, terus juga bisa mengontrol berat badan kita dan tentunya mencegah berbagai macam penyakit kronis teman pro 2. Nah tentunya kita tuh juga harus tahu gitu ya berapa usia kita dan kebutuhan aktivitas fisik kita gitu teman pro 2, agar kita nih enggak kelebihan olahraga atau enggak kelebihan aktivitas fisik tapi juga enggak kekurangan gitu ya kan. Nah kalau anak-anak nih teman pro 2, karena memang mereka ini kan lagi dalam masa pertumbuhan gitu ya kan, jadi memang anak-anak usia 3-5 tahun ini memang membutuhkan gerak aktif secara alami gitu ya, untuk mendukung proses pertumbuhan mereka gitu ya kan. Terus juga kalau misal untuk remaja dari umur anak dan remaja dari umur 6-17 tahun, karena memang mereka juga masih masa pertumbuhan gitu ya. Nah mereka ini memerlukan setidaknya 60 menit aktivitas fisik gitu ya, yang misalnya dia ini bisa latihan aerobik gitu ya, terus juga latihan untuk memperkuat otot dan juga untuk memperkuat tulang mereka gitu. Nah sementara untuk orang dewasa ini membutuhkan aktivitas fisik gitu ya 150 menit per minggu gitu ya, atau misalnya kamu olahraga setiap hari dengan durasi 30 menit itu juga udah cukup gitu ya. Terus juga bisa ditambahi dengan latihan penguatan otot ataupun juga latihan angkat beban gitu ya, untuk bisa tetap sehat gitu ya dan bisa mempertahankan bobot ideal kita gitu. Nah kalau untuk lansia ini memerlukan aktivitas fisik selama 150 menit per minggunya gitu ya. Terus juga latihannya sih nggak terlalu yang berat-berat banget gitu ya, yang penting mereka tetap bergerak gitu ya selama ya mungkin satu hari itu 30 menit atau misal 15 menit gitu ya, untuk tetap sehat dan juga aktif gitu. Karena tentunya tubuh kita itu kan dirancang memang untuk bergerak teman pro 2. Nah kalau misal tubuh kita tuh gak digerakin, nah bisa-bisa nanti kayak otot kita tuh kaku gitu ya kan. Terus juga mungkin ada pengapuran tulang dan lain-lainnya gitu. Jadi harus aktif bergerak nih teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, kita tahu kalau Bruno Mars ini kan emang seorang penyanyi dan juga pencipta lagu teman Pro 2 ya. Banyak banget nih lagu-lagu hitsnya Bruno Mars yang dia ciptakan sendiri gitu ya. Seperti ini, That's the Way You Are, terus juga lagunya Grenade, The Lazy Song, When I Was Your Man, Locked Out of Heaven, terus juga Versace on the Floor, Die with a Smile, kolaborasi barengan sama Lady Gaga, terus juga Leave the Door Open yang dia nyanyikan bersama Silk Sonic gitu kan ya. Terus juga banyak nih lagu-lagu yang dia ciptakan gitu ya, tapi dinyanyikan oleh orang lain gitu. Misalnya Nothing on You, terus juga Can We Dance, Billionaire, Fuck You gitu ya. Terus juga lagu-lagu yang dinyanyikan kayaknya ada yang dinyanyikan sama Adele, All I Ask gitu ya kan. Terus juga ada lagunya Alicia Keys, Tears Always Win gitu ya kan. Jadi banyak banget nih lagu-lagu yang diciptakan oleh Bruno Mars, atau misalnya dia tuh kayak co-writing gitu loh teman Pro 2. Jadi dia bersama dengan musisi lain itu bekerja sama gitu ya untuk menulis lirik lagu yang dinyanyikan oleh musisi lain gitu teman Pro 2 ya. Emang enak-enak banget sih lagu-lagu yang diciptakan oleh Bruno Mars gitu ya. Ya salah satunya ini nih, lagu Just the Way You Are, yang emang ini tuh adalah lagu yang bikin nama Bruno Mars tuh jadi terkenal seantero dunia gitu teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga kenal Bruno Mars nih dari lagu Just the Way You Are ini, atau mungkin kamu kenal dia dari lagu Die with a Smile atau dari lagu apa tuh?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

teman-teman Pro2 yang tetap mantengin 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Makasih banyak ya. Pasti ada dari kamu yang mungkin lagi dengerin dari radio gitu ya, 102,5 FM ya kan. Terus mungkin ada juga yang dengerin dari aplikasi radio di handphonenya gitu ya kan, walaupun harus pakai headphone ya atau earphone gitu ya kan. Terus ada juga nih yang udah download RRI Digital, satu aplikasi yang bisa bikin kamu terhibur sepanjang hari gitu kan ya, karena kamu bisa mendengarkan siaran mulai dari Pro 1 seluruh Indonesia, Pro 2 seluruh Indonesia, Pro 3 dan juga Pro 4 seluruh Indonesia, teman Pro 2. Terus juga di sana tuh ada podcast, ada ILM, ada konten-konten lain gitu ya yang bisa kamu simak. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang kadang-kadang kayak aduh pengen dengerin Pro 2 nih Pro 2 Jogja gitu ya teman Pro 2, nah ya udah tinggal download aja gitu ya, karena dengan aplikasi RRI Digital kamu tuh bisa dengerin Pro 2 Jogja dimanapun kapanpun gitu ya, asal kamu tersambung dengan internet gitu ya kan. Jadi ya udah langsung aja kamu download gitu ya, karena kayaknya nggak semua handphone itu ada aplikasi radio di dalamnya gitu ya. Terus juga mungkin udah nggak banyak nih yang punya radio terestrial gitu ya. Jadi ya udah sekarang mah zamannya pakai aplikasi aja ya, download sekarang di App Store ataupun juga di Google Play Store gitu ya. Jadi biar kamu bisa dengerin Pro 2.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Eh, enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.

Buat kamu teman Pro2 yang di sore hari ini lagi pada olahraga gitu kan ya, pastinya butuh musik gitu ya, biar bikin olahraga kamu tuh tambah semangat teman Pro2 ya kan. Dan tentunya kalau misal kamu tuh kadang-kadang mikir gitu ya, aduh mau ikut member gym gitu ya, tapi kok ya mahal gitu ya kan. Atau misalnya kayak beli peralatan olahraganya pun juga mahal gitu ya kan. Nah ini nih alasan-alasan kayak begini yang membuat kita jadi enggak olahraga-olahraga gitu kan ya. Karena kayak ya jadi banyak alasan untuk kita tidak melakukan olahraga gitu teman Pro2. Padahal kalau misal emang kita mau olahraga gitu ya, ya bisalah dimulai dengan misalnya kayak jalan kaki gitu ya, pakai sepatu yang udah dipunyai di rumah gitu ya kan. Terus pakai bajunya pun juga ya seadanya di rumah aja dulu gitu. Yang penting mulai dulu olahraganya gitu ya. Nanti kalau misal emang udah bisa konsisten, terus juga emang udah rajin gitu ya, bolehlah ya menghadiahi diri kamu sendiri mungkin dengan beli kaos olahraga baru ataupun juga sepatu olahraga baru gitu ya, yang tentunya mungkin akan lebih bermanfaat untuk kamu dalam melakukan olahraga gitu. Karena tentunya setiap jenis olahraga itu dia punya sepatu yang mendukung performa kita gitu ya dalam melakukan olahraga tersebut. Misalnya ada sepatu lari gitu ya, ada sepatu yang emang dia ini biasanya digunakan untuk badminton ataupun juga untuk futsal gitu ya. Jadi emang enggak semua sepatu itu bisa untuk semua olahraga teman Pro2. Tapi kalau jalan kaki kayaknya pakai sepatu yang biasa aja juga oke lah ya teman Pro2. Jadi ya udah, mungkin kita bisa memulai olahraga, kebiasaan olahraga kita gitu ya, dengan memanfaatkan apa yang ada dulu gitu teman Pro2, daripada cuman mikirin baju ataupun juga sepatu tapi enggak mulai-mulai olahraganya. Jadi mendingan olahraganya tuh yang biasa aja atau mungkin yang gratis aja dulu gitu kan ya, biar kita semangat gitu ya dan jadi konsisten untuk melakukan olahraganya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Nyitumun Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Acap mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allah.

0: Ya teman Pro 2, sekali lagi Acap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan tausiah gitu ya di sore hari ini. Kali ini dari Ustadz Abdul Basir yang akan menyampaikan tentang bukan Ustadz Abdul Basir teman perdua, maaf. Ini ada Ustadz Fahmi nih kali ini yang akan menyampaikan tausiah berjudul Terus Melangkah, Jangan Pernah Berhenti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa ba'du. Teman Bro 2 di manapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita untuk mendengarkan sebuah nasihat. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan di antara umat manusia ataupun umat yang mendapatkan amanah untuk beribadah kepadanya itu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Tetapi kita menyadari bersama ketika kita hidup di dunia, banyak yang kemudian tertipu atau kemudian tidak merasa bersalah ketika telah melakukan pelanggaran atas apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini teman perdua yang Allah rahmati, kita masih berpeluang untuk kembali membersihkan diri kita, bertaubat atas perkara-perkara yang selama ini kita lakukan tetapi mendatangkan kemurkaan Allah. Ingat, usaha kita adalah senantiasa mengubah segalanya, selangkah demi selangkah. Meskipun kemudian kita menyadari setiap keinginan perubahan tersebut pasti ada hambatan. Yang perlu kemudian kita camkan adalah terus melangkah, jangan pernah berhenti untuk mengubah keadaan kita. Sekiranya kita bukan orang yang menjalankan sholat lima waktu, maka kerjakan yang bisa kita lakukan dalam satu hari. Jangan mutlak kita tinggalkan kelima waktu tersebut. Apa yang kemudian menjadi kemudahan dari Allah bagi kita untuk melaksanakan sholat, laksanakan meskipun belum lima waktu. Lambat laun ketika kemudian kita masih menjaganya, maka insya Allah Allah akan memberikan peluang, kesempatan, ketundukan hati untuk menambah waktu atau kemudian sholat lima waktu tersebut menjadi lebih sempurna, menjadi terukur lengkap lima waktu. Ingat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mau mengubahnya sendiri. Kita disupport oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada keinginan kuat untuk berubah dari sesuatu yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik, maka insyaallah Allah memastikan diri kita termasuk orang-orang yang mau merubah keadaan menjadi lebih baik, menjadi ahli taubat, menjadi ahli ibadah, dan menjadi ahli orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita tidak berhenti melangkah. Jangan sampai kemudian diam, karena orang yang selalu melangkah dia akan sampai pada tujuannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman-teman Pro 2, saatnya Aca buat pamit ya, karena waktu Aca buat nemenin kamu sore hari ini di sore ceria udah hampir habis gitu ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.58. Aca harus pamit dulu nih, insya Allah kita ketemu lagi besok di hari Sabtu pagi ya teman-teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya, dan tentunya jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena habis ini bakalan ada Abi Ma'ruf yang bakal nemenin kamu di sore ceria, lanjut nanti di jaga malam, jangan galau malam-malam. Aca pamit, selamat sore, bye-bye.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala?

0: Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Abi Maruf on the mic lebih awal teman Pro 2 ya. Di sore ceria kali ini teman Pro 2, setelah tadi ada Aceh yang menemani kamu di segmen sebelumnya. Masih di segmen sore ceria untuk edisi hari Jumat 4 September 2026. Waktunya kita untuk menghantarkan kamu di jamu ya, jamnya lagu kamu. Untuk edisi hari ini teman Pro 2, aku akan mencoba untuk menawarkan 5 lagu dan kamu bisa pilih 3 lagu di antaranya. Lagu apa aja, Bi? Ini dia ya. Lagu kita di segmen jamu, jamnya lagu kamu Pro 2 FM Jogja kali ini.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: Judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
0: Ada 5 lagu teman Pro 2 yang kamu bisa pilih di segmen jamu kali ini. Satu di antaranya adalah satu lagu dari G. Indrawari, 1000 kali. Lalu lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Nadine Ambizah, Moonlight. Sabrina Leonor, Haha. Dan juga lagunya Firgaun, Tak Setara. Dari 5 lagu tadi, 3 lagu mana yang kamu pengen dengerin sepenuhnya? Di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu Left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner
0: of my mind. What you gonna do now? Mau yang mana teman pro 2? Aku tunggu WhatsApp-nya ya di 0811-2511025. Tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hai Ojan.
5: Hai Vin.
4: Hai Dito.
5: Hai Vin.
4: Hai Zulfa. Hai Vira.
6: Hai Vina.
7: Ceria amat sih si Vina.
5: Baru dapat duit kali.
6: Abis ketemu gebetannya kali.
5: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
8: Sore ceria.
5: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

apa buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi memonitor siaran Pro 2 FM Jogja melalui radio kesayangan kamu teman Pro 2 di 102,5 FM. Selamat sore jelang malam. Suryo Abi Maruf kali menemani kamu ya. Ada MMG tadi main-main gue sudah dimainkan ya lagunya ya. Ada Irham tadi yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Untuk lagunya Hindia baru berlalu teman Pro 2. Masih hangat rasanya Hindia menemani kamu di aktivitas apapun di sana. Buat kamu yang lagi disibukkan dengan aktivitas lalu lintas, sepertinya memang jam-jam segini adalah jam-jam yang cukup padat ya. Karena halnya juga terasa di depan sana, di depan studio Pro 2 FM Jogja, Jalan Avandi Demangan terpantau ramai cenderung padat ya. Teman-teman kamu juga teman Pro 2, mudah-mudahan lancar semua rencana malam ini teman Pro 2. Aku temani kamu buat yang lagi persiapan untuk eksekusi apapun itu, apalagi buat kamu yang lagi mempersiapkan weekend-nya. Sudah Sabtu dan Minggu besok ya. Selanjutnya lagu enak yang aku yakin banget kamu bakal suka.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

Menyapa buat kami yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Di sore ceria kali ini teman Pro 2 persiapan untuk memainkan 3 lagu yang sudah kamu request di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Sebelum saat nanti kita akan masuk di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam dari jam 7 sampai dengan jam 12 malam nanti ya. Terima kasih untuk yang udah gabung, ada Vian di Demangan, terus juga ada Wahyu di Banguntapan, terus juga ada Firman di Bantul, dan juga ada Aziz yang udah bergabung juga dari Klaten ya. Kita mainkan 3 lagu yang kamu request dari 5 lagu pilihan tadi teman Pro 2. Ada pilihannya itu Gia Indrawari, Lomba Sihir, Nadine Amiza, Sabrina Lenor, dan juga Firgaun. Dan ternyata ada 3 lagu pertama yang paling banyak di request kali ini di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu Pro 2 FM Jogja. Langsung saja kita mainkan lagu-lagu kamu teman Pro 2. 3 lagu sekaligus nonstop kita akan hadirkan untuk menemani kamu yang lagi persiapan menyambut malam kali ini. Karena juga Pro 2 FM Jogja akan ngajakin kamu untuk menyambut program selanjutnya. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM.

Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 4 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Pembangunan markas kepolisian daerah atau Mapolda DIY yang baru di wilayah Godian Sleman ditargetkan rampung untuk tahap pertama pada Desember tahun ini. Pemindahan personel dan satuan kerja Polda DIY ke lokasi baru akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan fasilitas. Kabid Humas Polda DIY Komisaris Besar Polisi Ihsan mengatakan pembangunan Mapolda DIY tidak hanya dilakukan dalam satu tahap dan pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2027 melalui tahap kedua. Ia menjelaskan tidak seluruh personel Polda DIY akan langsung dipindahkan karena fasilitas di Mapolda baru belum sepenuhnya mampu menampung seluruh personel. Pemindahan pada tahap awal akan diprioritaskan bagi satuan yang berada di bidang pembinaan.

0: Informasi selanjutnya nomor 2, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap kehadiran BYD semakin memperkuat keterkaitan antar mata rantai industri kendaraan listrik. Pelibatan industri komponen dan pemasok dalam negeri juga diharapkan semakin besar. Hal ini disampaikan saat peresmian fasilitas produksi PT BYD Motor Indonesia di Subang, Jawa Barat. Beroperasinya fasilitas tersebut menjadi momentum untuk memperkuat basis manufaktur dan juga memperdalam struktur industri kendaraan listrik nasional. Penguatan ketertekan antar mata rantai industri kendaraan listrik ini diharapkan memberikan efek berganda bagi investasi. Dampaknya mencakup peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan pekerjaan, penguatan teknologi, pengembangan sumber daya manusia industri, hingga peningkatan ekspor. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum yang ke-11. Kegiatan yang digelar di Far Eastern Federal University ini berlangsung sejak tanggal 1 hingga 4 September 2026. Staris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi tonggak penting Indonesia, sebab diungkapkannya Presiden Prabowo Subianto pada gelaran tersebut didapuk sebagai tamu kehormatan utama. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo mendapatkan undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Seskap menilai hal ini mempertegas cerminan kedekatan hubungan yang erat antara Indonesia dan Rusia. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja masih menemani kamu untuk edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk edisi hari ini, teman Pro 2, 4 September 2026. Langsung saja kita ajak teman Pro 2 yang ada di seputaran Yogyakarta untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Karena kemarin promosi yang DM. Pro 2.
0: Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini cuman kapan ya gitu kan.
1: Iya tahun lalu iya. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, gak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini, single ini.
1: Maret kalau gak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak kerasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana kan sekarang masih sekolah juga, itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay. Berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakarta punya siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak Ali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya? Lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak he atau she the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Benar.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kak Raina tuh yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini. Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket, jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi kak, aku ilfil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang ilfil.
0: Bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini gimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan, kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang enggak ngedeketin, enggak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirting, flirting.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, benar. Jadi sok.
1: Paham kan kak maksud aku, Kak?
0: Paham. Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influence sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya?
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: usah deh. Oke. Itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh bagus banget tau gitu, apalagi kayak berawal dari DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Itu aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja
0: sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang ya, nih ya, kan? Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau yang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau misalnya udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
2: Yeah.
1: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
2: Gimana kakak suka nggak?
1: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
2: Ya kan.
1: Iya kan.
2: Makasih loh.
1: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya,
2: atau
1: gimana tuh?
2: Itu sih karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku sehappy ini loh.
1: Okay.
2: Gitu. Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
1: Benar.
2: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
1: Yes, benar. Tapi
2: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
1: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
2: Betul.
1: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah
2: kayak
1: cerita
2: yang sederhana itu loh.
1: Betul. Itu dia eh. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
2: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
1: Aman, kok tenang aja.
2: Aman, baik.
1: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
2: Agaknya langsung gak aman.
1: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
2: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
1: Betul. Okay.
2: Jadi doain aja secepatnya guys.
1: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
2: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai ya.
2: Cukup deh bocilnya yuk.
1: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
2: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
1: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
2: Oke. Okay.
1: Okay, tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
2: Kakak pengen mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
1: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
2: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
1: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
2: Janganlah berharap sama yang beda agama.
1: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, Noy. Apalagi kalau seagama.
2: Itu dia, Kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya, kan?
2: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh, Kak. Gitu loh.
1: Betul.
2: Yuk, betul. Bisa yuk.
1: Bisa. Cari ya. Oke.
2: Cari, banyak.
1: Oke, dari Maria Crescentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
2: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14,
1: bener.
2: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
1: Iya.
2: Karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
2: Kalau itu sih Kak Kezi.
1: Kak Kezi.
2: Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Kak Ozi, Bang Danti.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
2: Lumayan.
1: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
2: Rame kan, Kak. Bener-bener mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
1: ramenya juga itu rame ya. Banget gitu.
2: Ramenya sih sedesa menurut aku.
1: Alright, alright. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
2: Sebenarnya ini menurut aku dari tiga lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Untuk dibawain live ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
2: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, pas di rekaman tuh aku masih oke, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
2: Karena aku pengen kayak stop, gemes gitu. Bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sabset banget.
1: Iya, iya, iya, kayak jadi
2: apalagi vocal directnya kakak juga kan.
1: Oh, jadi, wow, oke, okay.
2: Yes.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, benar sih. Tadi gue dengerin juga, maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik,
2: so ngerti
1: banget musik nih.
2: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget nih.
2: Anak musik banget loh.
1: Oh gitu, oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku dan juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
2: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, okay, oke, okay, wow, wow, wow, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
2: Betul.
1: Bener kan buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba iya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
2: Mungkin yang lebih sulit dari
1: aduh.
2: DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke okay, oke. Okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak yeah. sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu yeah, kan.
2: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong bukan yang emang ikutin okay. musik. Paham gak sih kak Kempel? Hey. Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
2: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes, bener-bener.
2: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Iya, bener-bener.
2: Jadi kayak, oke okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke, oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
2: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan okay. itu galau.
1: Oke.
2: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Wow, oke.
2: Okay. Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku maunya yang gini.
1: Oke, okay. Oh I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
2: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia, apa gimana nih?
2: Lagi centil era, jangan salah. Walaupun galau, galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
2: Yes.
1: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next project-nya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill enggak sih sebenarnya?
2: Sebenarnya belum ada, tapi yang pasti pengennya itu galau, pengennya ya.
1: Pengennya galau.
2: Makanya,
1: ya.
2: Makanya doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
1: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
2: Isman Abdullah. Coba dong galau gitu.
1: Betul, doain apa aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
2: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
1: Warna biru? Kenapa tuh?
2: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu, pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
2: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
1: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
2: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nicola Saputra kalau sudah berkawin-kawin, Kak, gak apa-apa, kita cari yang model Fajar sad boy.
1: Yang penting funny ya.
2: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
1: Betul, in this era ya kan.
2: In this era yang bikin stres ini.
1: Jarang banget. Oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
2: Ada dong, ada.
1: Ada ya? Bisa dicek di mana?
2: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
1: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
1: Pasti dong, pasti ada.
2: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
1: Betul. Oke, terakhir nih mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
2: Iya, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
2: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
2: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
2: Thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
2: Yep. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada, di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga alright, bye-bye teman Pro 2.
0: Music Live Chat.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Sugeng dalu sedoyo. Malam hari ini aku akan mencoba untuk menemani teman berdua ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Setelah tadi kita terbang dari Jakarta teman berdua untuk ikut bergabung dalam siaran MLC Music Live Chat yang juga dirilis oleh Produan Network di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Mianat sampai dengan Pulau Rote. Malam ini balik ke Jogja barengan Suryo Abi Maruf yang menemani kamu selanjutnya sampai dengan jam 12 malam nanti di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Produa FM Jogja.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja yang baru saja memainkan lagu yang menemani kamu teman Pro 2 malam hari ini, biar makin syahdu bersama Doni Saputro. Cobalah menemani kita di hampir jam setengah 9 malam teman Pro 2. Aku highlight lagi teman Pro 2, malam hari ini kita akan ngobrol apa Bi? Nah, buat kamu yang baru aja gabung teman Pro 2, malam hari ini kita akan ngobrol tentang kesehatan sampai dengan jam 9 malam nanti bersama dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati, ada Dr. Tias yang akan menemani kita tentang kemarau, debu, dan ancaman ISPA. Kamu boleh gabung teman Pro 2 untuk interaksi, atau mungkin kamu boleh bercerita tentang pengalaman kamu, tentang kondisi kamu di sana, tentang kesehatan kamu teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Karena malam hari ini kita akan mencoba untuk menyapa kamu di WhatsApp Pro 2 FM 0811 2511025. Sesaat lagi di jam setengah 9 malam dalam segmen Community Talks Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja. Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, persiapan kita untuk masuk di segmen Comedy Talks untuk edisi malam ini, teman Pro 2. Kita menyapa untuk teman Pro 2 yang lagi butuh informasi terkait dengan kesehatan, apalagi kalau kita dihubungkan dengan cuaca saat ini, teman Pro 2, yaitu adalah kemarau. Nah, malam hari ini aku gak sendirian. Ada partner siaranku yang sudah terhubung bersama kita by Zoom malam hari ini, yang juga kamu bisa dengerin, teman Pro 2, audio visualnya melalui YouTube RRI Jogja Official. Malam hari ini kembali mengingatkan kalau teman Pro 2 bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811-251-1025. Menyapa untuk kamu, teman Pro 2, ada Dr. Tias malam hari ini yang sudah bersama kita. Kita sapa beliau dan kita dengarkan suara
3: recording
0: beliau.
3: In progress.
0: Baik, selamat malam Dr. Tias.
4: Selamat malam juga Mas Aki.
0: Baik, kabar baik mudah-mudahan di sana dokter ya.
4: Amin, baik.
0: Amin. Dokter, malam hari ini kita akan menemani teman Pro 2 nih yang mungkin butuh informasi terkait dengan isu kesehatan, khususnya terkait dengan apabila kita menghubungkan dengan musim kemarau ya. Nah, ya malam hari ini mudah-mudahan kita nggak ngobrol berdua aja dokter, karena mudah-mudahan teman Pro 2 juga bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Dokter Tias, terkait dengan isu kesehatan, apalagi ini kemarau, debu dan juga ancaman ISPA, apa yang kita perlu highlight di awal nih dokter?
4: Ya Mas, jadi kalau kita lihat nih cuacanya sangat tidak nyaman.
0: Betul.
4: Gitu
0: ya.
4: Mana-mana gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita itu tidak terkena ISPA gitu ya, meskipun lingkungan kita itu banyak yang terkena ISPA gitu. Itu yang harus kita waspadai itu justru kondisi yang harusnya tidak terjadi menjadi terjadi gitu. Ya, itu yang kemudian memang semua harus menjaga ya, supaya kita tetap bisa sehat, tetap bisa bekerja,
0: okay.
4: Atau kemudian mengerjakan tugas-tugas kita gitu.
0: Baik. Kalau kita bicara soal tema kita malam ini kan kemarau dan debu ya. Kalau kita bicara soal debu nih biasanya identik dengan kekeringan ya dokter ya. Yaitu adalah musim kemarau, dan kita sepakat bahwa di saat musim kemarau ini memang debu sedikit volumenya lebih banyak dibandingkan musim lainnya. Nah dokter, kalau tentang ancaman ISPA nih, nah ancaman apa dokter yang perlu kita update nih dokter terkait dengan kemarau dan juga debu?
4: Ya, yang namanya ISPA ini infeksi saluran pernapasan akut ya. Jadi ini dalam waktu yang singkat itu yang aja. Nah kita bayangkan ini ya, kita sudah lama sudah jauh dari COVID gitu ya. Kalau zaman dulu itu yang namanya COVID itu siapapun juga sakit tidak sakit pakai masker. Tapi kita bayangkan kalau zaman sekarang ini kan karena sudah tidak ada COVID, otomatis orang-orang kan kita semua itu pasti akan punya kecenderungan tidak menggunakan masker gitu ya. Terutama ya kita bayangkan ya, ini pengalaman pribadi gitu Mas. Kalau saya jalan di rumah ke kantor gitu, kan ternyata apalagi itu dekat jalan tol betul. Itu kan debunya luar biasa.
0: Betul,
4: ya,
0: proyek ya.
4: Suatu ketika saya kehabisan masker nih Mas. Saya tidak menggunakan masker. Menyesalnya panjang. Karena saya kemudian yang biasanya orang batuk pilek itu karena virus, itu paling-paling cuma 1 minggu. Nah saya mengalaminya itu sampai 1 bulan. Bayangkan suara tidak bagus begitu ya. Jadi kita gak enak, kita bayangkan. Kita lalai gitu ya. Saya anggap kemarin saya lalai. Nah bukan dan tidak mungkin sahabat-sahabat Pro 2 itu juga begitu, ada yang begitu, yang mengalami begitu. Jadi sudah tidak menggunakan masker pada saat kita di daerah berdebu gitu ya. Ataukah mungkin setelah kita menjelang ke ruangan jangan-jangan kita juga lupa untuk cuci tangan gitu. Jadi masih nempel-nempel gitu ya. Nah kondisi seperti ini tentu saja yang kemudian tanpa kita sadari, yang namanya tangan itu kan kadang-kadang pegang muka begitu ya Mas ya. dan kemudian bisa jadi itu kemudian masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Itu kalau yang sudah sampai. Tetapi kita bayangkan kalau di jalan, ya. Ya kita tidak ngomongin debu, apa asap rokok, asap kendaraan, asap rokok itu tidak, baru debu saja, ya kan? Ketika anginnya banter, kita bayangkan kita menghirup, otomatis saluran pernafasan kita, kalau apalagi kalau kita pakai kendaraan bermotor nih, saya cuma bayangkan ya kalau cuma jalannya pelan-pelan. Tapi saya lihat banyak orang jalannya itu cepet-cepet begitu. Hmm. Nah, ketika mereka jalan cepet-cepet, otomatis apa yang terhirup pun juga akan menjadi banyak begitu. Nah, belum lagi kalau panas, saya cuma bayangkan pak, ya kan? Otomatis debu yang masuk itu panas juga sebenarnya tanpa kita sadari. Nah, kondisi sudah berdebu saja sudah bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, apalagi ditambah dengan panas, gitu. Nah, itu kan tentu saja akan bisa merusak apa mukosa ya, apa saluran lendir kita, gitu, yang kemudian akan memicu terjadinya tadi entah itu bersin, entah itu kemudian batuk dan sebagainya. Ini yang tanpa kita sadari. Apa ya, kita lepas ya. Saya pernah ditegur gini sama orang.
0: Gimana?
4: Ketika saya pakai masker gitu ya. Orang tersebut bilang, "Wong sekarang sudah bukan zamannya COVID."
0: Iya. Familiar kata-kata itu sekarang. Iya, iya, Dok.
4: Iya kan?
0: Iya.
4: Cuman orang kan sendiri-sendiri kan. Ya kita bayangkan ya. Ya kalau kemudian kita tidak punya asma, bagi mereka-mereka yang punya asma tentu saja juga takut kalau cepat sekali sakit gitu. Betul. Gara-gara debu.
0: Iya. Gitu. Dokter, nah, kalau kita bicara soal siapa aja kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori paling rentan atau paling beresiko tinggi nih, Dok, untuk mengalami komplikasi parah akibat ISPA khususnya di musim kemarau, Dokter?
4: Ya, tadi sempat saya singgung adalah yang naik kendaraan.
0: Betul.
4: Gitu ya. Asma, begitu, orang yang sakit asma. Nah, jangan lupa yang namanya anak-anak. Ya. Anak-anak itu suka bergaul ke sana-sini. Satu batuk pilek, yang lainnya juga ikut.
0: Benar.
4: Itu berarti mereka sangat rentan juga. Ya, apalagi kalau disuruh makan susah. Ya. Apalagi, tadi sempat saya cerita bahwa yang namanya ISPA itu mayoritas virus. Gitu ya. Jadi satu minggu sembuh. Tapi kalau satu minggu sudah ketularan menulari yang lain dan kemudian dia ketularan lagi, ya sama saja bulet di situ kan, Mas. Itu balita. Kemudian pada orang lansia, apalagi kalau mereka punya penyakit bawaan, gitu ya, ada hipertensi ataukah mungkin apa diabetes mellitus misalnya, tentu saja mereka juga akan jauh lebih rentan terhadap infeksi-infeksi yang ada di sekitarnya, begitu. Nah, tidak lupa bahwa dengan ibu hamil, ibu hamil itu juga begitu, dan apa ya? Yang namanya ibu hamil pun ternyata juga banyak yang pengendara gitu ya.
0: Iya, benar.
4: Sekarang kan sudah tidak zamannya apa namanya itu hamil, pun hamilnya sudah 8 bulan itu duduk manis di rumah. Tetapi mungkin juga dia juga jalan-jalan ataukah mungkin naik kendaraan. Itu adalah sebenarnya mereka-mereka itu adalah kelompok rentan ya, rentan terhadap penyakit. Ya, ini sederhana ISPA. Tetapi meskipun ini dibilang sederhana, tapi jangan kemudian nyepelekan, karena kalau kemudian nyepelekan, efeknya pun ya tadi salah satu diantaranya yang kemarin sempat saya rasakan adalah satu bulan suaranya nggak keluar.
0: Iya, kan, karena lupa bawa masker, ya biasanya bawa. Iya, baik. Iya, itu bayangin ya, dokter lupa bawa masker bisa kena sakit pernafasan satu bulan. Artinya apa? Artinya masyarakat umum harusnya lebih waspada ya, dokter ya. Nah, dokter, kalau kita sudah bicara soal gejala, dokter ya, bagi teman pro dua di rumah yang mungkin sudah merasakan rasa-rasa kurang fit, atau mungkin juga ada rasa sudah terganggu saluran pernafasannya seperti batuk, pilek. Nah, gimana gejalanya? Kita memahami bahwa awal ISPA yang harus diwaspadai, dan kapan sebuah gejala batuk, pilek tadi itu sudah dianggap lampu kuning, dok? Jadi segera untuk harus dibawa ke dokter.
4: Ya, jadi tadi kan saya cerita bahwa itu mayoritas satu minggu akan sembuh dengan sendirinya, gitu. Artinya di sini ketika kita batuk ataukah mungkin sama pilek gitu ya, itu lendirnya itu kan masih bening gitu ya, jadi belum berwarna. Tapi bukan hal tidak mungkin gitu ya, karena mungkin kita kadang-kadang lupa makan, apalagi apa mengerjakan tugas akhir.
0: Betul,
4: gitu ya.
0: Iya.
4: Kadang-kadang tidur pun yang harusnya jam 10
0: nggak
4: bisa
0: cukup,
4: jadi jam 5
0: iya.
4: baru tidur.
0: Benar.
4: Baru masuk pagi baru tidur
0: Iya.
4: gitu ya. Eh, kondisi yang seperti ini sebenarnya tanpa kita sadari menurunkan daya tahan tubuh. Gitu.
0: Oke.
4: Nah, dengan begitu maka bisa jadi badan kita ketika kemasukan si virus itu tadi, badan kita menjadi pegel-pegel gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, itu bahkan mungkin ada beberapa yang enggan minum karena kalau minum geser gitu ya, apalagi kalau pas di itu geser gitu ya.
0: Iya.
4: Itu saja sangat tidak nyaman. Padahal mau tidak mau tubuh itu tetap membutuhkan cairan. Ya, minimal gitu 30 mili kali kan berat badan. Nah, kadang-kadang kita tuh apa minumnya cuma sedikit gitu ya. Nah, padahal kalau kita mengalami dehidrasi, tubuh kita tuh juga akan lebih gampang rentan terhadap penyakit. Ya, ini adalah jadi kalau kemudian kita menjadi apa namanya panas dan kemudian kurus, sangat kurus gitu ya, kita menjadi kurus berat badan apa namanya. Meskipun itu cuma satu minggu, kadang-kadang menurunkan berat badan pun juga cukup signifikan gitu.
0: Iya.
4: Artinya harus harus minta pertolongan. Itu yang
0: Oke,
4: pertama.
0: baik.
4: Tadi saya sempat cerita bahwa satu minggu gitu ya Mas ya, harusnya. Tapi bukan hal tidak mungkin ya, seperti yang saya alami satu bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan ya. Nah, ini kondisi yang seperti ini begitu lebih dari satu minggu dan kemudian ingusnya berwarna gitu. Nah, silakan untuk mencari apa pertolongan karena biasanya akan mendapatkan antibiotik.
0: Oke.
4: Tapi kalau satu minggu itu masih belum, masih diminta untuk tidur cukup, makan cukup, atau rajin cuci muka dengan sabun gitu ya supaya kumannya mati gitu. Paling-paling seperti itu. Tetapi begitu sudah lebih dari satu minggu, ketika ingus sudah berwarna, apakah mungkin kurus tambah kurus? Nah, ini memang harus minta pertolongan. Begitu. Takutnya, apalagi tadi sempat kita bicara bahwa yang rentan itu ada balita, gitu ya.
0: Oke.
4: Sebenarnya tidak perlu ada balita, ya. Yang ditakutkan kalau sudah lebih dari satu minggu dan kemudian terjadi sesak nafas. Nah, saya mengingat sesak nafas dan kemudian ada panas, jangan-jangan sudah merambat pada fenomena ini. Nah, ini tentu saja sudah mulai mengancam jiwa, ya. Tapi yang tempat kita diskusikan di awal tadi, meskipun ini ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kenapa itu kita tidak boleh menyepelekan, karena bisa jadi salah satu di antaranya adalah pneumonia. Nah, itu yang cukup cukup
0: harus diwaspadai ya.
4: Tidak menyenangkan.
0: Iya, yeah, betul.
4: Efek sampingnya juga tidak.
0: Oke. Baik, dokter, kita rehat dulu satu lagu dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi karena ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan bahas setelah lagu yang satu ini. Mengingatkan kali untuk teman Pro 2, malam hari ini kita bersama dokter Tias membahas terkait dengan kemarau, debu, dan ancaman ISPA. WhatsApp kamu bisa manfaatkan untuk interaksi, konsultasi, dan juga bergabung malam hari ini di 0811-251-1025 bersama dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta, ada Dr. Yenu Graining Tias Utami Mkes bersama kita sampai dengan jam 9 malam di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Malam hari ini 4 September 2026 di Jaga Malam bersama Dr. Tias. Kita masih membahas tentang kemarau debu dan juga ancaman ISPA. Dr. Tias masih di sana ya dokter ya? Oke, terima kasih dokter. Kita akan lanjutkan lagi. Kali ini ada beberapa pertanyaan yang siap untuk kita jawab malam hari ini dokter. Di waktu kita sampai dengan jam 9 malam hari ini. Langsung saja kita menyapa untuk yang pertama Martini ya, yang sudah bergabung malam hari ini dokter. Selamat malam dokter Tias. Aku kan suka berkebun. Nah kemarin tuh aku habis potongin rumput di kebun. Biasa kan pakai masker dan sarung tangan. Selesai bersihin rumput tuh, kalau hidung saya kayak mencium bau cat gitu. Aku tanya orang sekitar, aku gak ada mencium bau cat kok. Nah, apa ada hubungannya dengan ISPA atau juga masalah penciuman? Gimana dok? Mohon petunjuknya dok ya. Nah, gimana dokter?
1: Iya, jadi ketika saluran pernapasan kita mulai terangsang gitu ya, dan mulai ada iritasi. Contohnya ketika sudah mulai bersin-bersin, apakah mungkin sudah mulai batuk-batuk begitu? Nah, artinya kan saluran pernafasan kita bereaksi terhadap rangsangan yang sedikit ya dari luar. Nah, ketika kita sudah mulai ada atau lendir-lendir seperti itu, pada umumnya kemudian penciuman kita pun menjadi menurun begitu, karena kan di situ tertutup oleh lendir banyak begitu. Nah, sehingga kemudian jadi, dan apalagi kalau kemudian bersin-bersin, otomatis di situ akan terjadi pembengkakan begitu. Nah, ketika terjadi pembengkakan atau radang, ini yang kemudian daya penciuman kita pun juga akan menjadi berkurang begitu. Sehingga kalau kemudian tadi Mbak Martini tadi setelah potong rumput bau cat begitu ya, sementara orang lain tidak, barangkali memang apa yang kita gunakan itu seperti sarung tangan mungkin ya, apakah mungkin bahan-bahan tertentu begitu yang pada umumnya orang tidak mencium, kita begitu mencium. Jadi sangat, saya itu menjadi sangat sensitif, apakah mungkin justru tidak pakai sama sekali.
0: Baik, itu dia ya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan ISPA ya, kalau kembali kita ke pertanyaan tadi oleh Kak Martini.
1: Kalau ISPA itu adalah inspeksi saluran pernapasan. Tadi yang sempat saya cerita adalah di situasi seperti ini adalah mereka-mereka yang memiliki asma begitu ya Mas. Jadi ada kelemahan pada umumnya karena faktor alergi. Faktor alergi ini kan memang bentuknya macam-macam, hanya baru yang batuk pilek, gatal-gatal gitu ya, sampai dengan yang asma. Nah, alergi ini memang keluarga besarnya si asma tadi itu lah. Sehingga kalau kemudian pada saat-saat tertentu kemudian membaik, misalnya ya saya contohkan Mbak Martin ini setelah mencium bau cat ini dan kemudian sudah meletakkan semua barang-barang yang untuk perkebunan itu tadi kemudian bersih-bersih misalnya ya, kan rumah harus dibersihkan juga kalau misalnya debu, takutnya juga akan berimbas juga dan akan saling tumpang tindih begitu. Nah kemudian setelah dibersihkan dan kemudian mungkin minum anget begitu ya. Nah radangnya menjadi membaik misalnya, radang membaik, otomatis penciuman akan menjadi normal kembali. Nah tapi yang harus diwaspadai, jangan sampai kalau ini merupakan reaksi sesaat dari suatu bahan begitu dan kemudian membaik, tetapi karena kita lalai, takutnya kemudian menjadi infeksi. Contohnya kalau kita di sekitar kita ada orang yang batuk pilek, tapi kita tetap nekat cipika-cipiki gitu ya, itu dia, itu akan memudahkan kita gampang terkena infeksi.
0: Begitu. Terima kasih Martini, sudah dijawab oleh Dr. Tias malam hari ini. Selanjutnya dokter, kita menyapa untuk Theo di Magelang. Kita dengarkan, Theo kirim voice note dokter. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas ya.
2: Halo Jaga Malam, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana tips efektif bagi kita untuk mencegah adanya ancaman ISPA yang terjadi? Makasih.
0: Oke, ini pertanyaannya sederhana cuman penting dokter ya. Tips bagaimana ya. Kita untuk bisa menjaga diri kita agar terhindar dari ancaman ISPA saat musim kemarau ini dokter. Selain tadi dokter sampaikan sudah menggunakan masker dan juga jaga cuci kebersihan
1: tangan.
0: Dokter. Cuci tangan. Ada lain ya. Dokter?
1: Ya, tadi ya. Jadi kalau usahakan di saat kemarau seperti ini, otomatis kemana-mana begitu ya, otomatis sebaiknya rumah itu juga tetap harus bersih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena kalau itu kemudian bersih, artinya debu-debu yang nempel itu tidak sebanyak kalau kita tidak membersihkan.
0: Betul.
1: Nah,
0: baik.
1: Kalau kemudian kita membersihkan dengan baik, otomatis udara yang kita hirup pun juga baik, gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu yang ketiga ya, Mas ya. Yeah. Kemudian jaga imunitas, gitu ya.
0: Jaga imunitas.
1: Betul. Jadi jangan lupa makan tetap 3 kali sehari. Atau ditambah dengan olahraga ya. Olahraga anjuran dari WHO kan 150 menit per minggu dan bisa dibagi menjadi 30 menit per hari. Jadi jangan lupa olahraga.
0: Baik.
1: Jadi, supaya hari itu juga bugar.
0: Oke.
1: Kemudian tadi ya tentang minum tadi Mas ya. Minum itu memang kadang-kadang kita pukul rata 2 liter gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya adalah 30 mili kalikan berat badan. Gitu Mas.
0: Oke, baik. Itu dia untuk jawaban Theo di Magelang. Matur nuwun Magelang. Waduh. Mudah-mudahan tambah adem di sana ya. Kalau kemarau kan biasanya kalau siang panas banget ya dokter ya. Dan kalau malam kan biasanya cuacanya juga lebih dingin dari biasanya. Ada pertanyaan selanjutnya dokter. Ini pertanyaannya cukup panjang dokter. Kita coba untuk membacakan dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum dokter, selamat malam. Ketika musim kemarau datang, debu dan partikel halus semakin mudah terhirup dan juga kualitas udara kan bisa saja memburuk nih dok. Nah, pertanyaannya di sini apakah kita selama ini terlalu fokus mengobati masyarakat yang sudah terkena ISPA, tapi kurang serius mencegah sumber paparannya? Jika debu sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat, di titik mana paparan debu itu yang awalnya hanya menyebabkan iritasi mulai berubah menjadi ancaman serius bagi paru-paru, dan siapa sebenarnya yang harus kita apa nih, yang paling bertanggung jawab tentunya ya, mungkin bisa masing-masing atau seperti apa nih dokter, bisa dijawab dokter
1: ya. Karena ini kan yang namanya debu itu kan di sekitar kita, di sekitar rumah kita kita tidak usah sampai jauh-jauh gitu ya, bahwa misalnya apa kayak kemarin ya kok ada kebakaran di Kalimantan gitu kan besar gitu ya.
0: Betul.
1: Tetapi kita yang sederhana saja, cukup sederhana. Yaitu lingkungan rumah kita. Nah, kalau lingkungan rumah kita itu kadang-kadang ya, kadang-kadang itu kan kita itu kan harusnya juga mengurangi apa ya debu dengan menyiram ya. Menyiram daerah-daerah apa halaman begitu ya, halaman
0: betul.
1: Supaya tidak debunya tidak kemana-mana, karena kalau begitu angin kan kemana-mana itu Mas ya. Nah, itu sebenarnya merupakan tanggung jawab kita. Tadi sempat saya cerita tentang membersihkan rumah itu juga tanggung jawab kita saja. Nah, kondisi yang seperti ini yang mayoritas itu adalah merupakan tanggung jawab kita.
0: Okay.
1: Belum lagi ya kalau di jalan gitu ya, jalan itu kan

0: Nah, artinya di sini bahwa sebenarnya di lingkungan kita itu adalah tanggung jawab kita dan sebenarnya dari kita untuk kita sebenarnya. Itu yang paling pokok itu
1: Oke,
0: adalah.
1: baik. Ada lagi pertanyaan terakhir, dokter, sebelum kita penutup, dokter. Selamat malam, dokter Tias. Izin bertanya ya, kalau musim kemarau kan identik dengan musim bediding. Nah, kalau siang puanas, kalau malam duingin. Anakku cowok, umurnya 5 tahun. Kalau malam pas hawanya dingin banget, sering tiba-tiba pilek. Tapi pas waktu mau tidur aja, bangun pagi udah sembuh. Nah, itu apakah termasuk alergi dingin atau gimana ya, dok? Terus apakah dampaknya berbahaya kalau tidak diobati? Selama ini sih belum pernah periksa ke dokter, sarannya gimana? Terima kasih, dokter.
0: Ya, betul. Memang kita sempat mengalami ya situasi di mana yang siang apa panas, malam sangat dingin. Dan memang perubahan cuaca yang seperti ini yang sempat tadi saya cerita, ya keluarga besarnya asma. Ya, keluarga besarnya asma itu tentu saja akan terpacu oleh apa situasi ya. Entah itu cuaca ya, cuaca terutama. Nah, ini yang kemudian pada anak-anak tertentu, apalagi ini tadi 5 tahun ya, masih kategorinya adalah kategori rentan
1: Rentan,
0: gitu.
1: oke.
0: Ya, sehingga memang ya ketika kita sudah mengetahui dalam kondisi seperti ini, tentu saja kita salah satu di antaranya adalah membersihkan tempat tidur. Tadi yang sempat saya cerita tadi adalah membersihkan debu di rumah, jadi rajin menyapu gitu ya. Sebenarnya tempat tidur pun ya, tempat tidur pun juga, sebaiknya juga apa spray
1: Rutin
0: itu
1: dibersihkan ya. Oke.
0: ganti-ganti, Mas, ganti-ganti. Jadi 2 hari sekali misalnya itu diganti dengan spray yang baru.
1: Baik.
0: Ini salah satu di antaranya adalah agar tadi karena masalah cuaca, tetapi juga bisa kebersihan mental di tempat tidur itu atau di bantal misalnya seperti itu, ini tidak kemudian terhirup. Sehingga anak-anak itu pada umumnya yang mereka masih rentan itu tidak kemudian serta-merta langsung apa namanya batuk atau pilek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa tetap minum air banyak, air putih yang
1: Air
0: banyak
1: putih ya,
0: ya,
1: oke.
0: 30 ml kalikan berat badan. Jangan lupa jangan terlalu banyak air es gitu ya, ini panas cukup enak dengan minum air es
1: Baik.
0: gitu.
1: Iya. Enak banget, Dok. Iya.
0: Oh iya kan, tapi itu baiknya ya itu adalah air biasa ataukah dengan justru anget atau
1: Baik.
0: ya apa gitu
1: Oke.
0: ini. Dan kemudian nah, karena ini kan pasti karena kalau itu alergi berarti ada faktor keturunannya ya kan,
1: Oke.
0: supaya kelak tidak tidak muncul. Nah, ini memang harus periksa
1: Oke.
0: sebenarnya sebenarnya alerginya alergi apa begitu ya,
1: Baik.
0: bisa diatasi
1: Baik.
0: cocok begitu.
1: Baik, begitu Katri di Pelayan, matur nuwun, Lara Purnamasari, Theo di Magelang, Martini, Akbar di Bantul, Bayu di Godean, terus juga yang lain juga yang udah bergabung malam hari ini ya. Udah jam 9 lebih dikit, dokter, mungkin untuk melengkapi apa nih sebagai penutup dokter, biar kita sama-sama lebih waspada terkait dengan dampak dan juga ancaman ISPA dari kemarau dan juga debu, dokter.
0: Iya, jadi tetap meskipun cuaca cuaca ini kita tidak bisa menghindari begitu ya.
1: Iya.
0: Dan setiap tahun kita akan kita alami seperti ini. Sehingga kita yang pertama harus mempelajari polanya ya,
1: Oke.
0: pola kesehatan kita dan keluarga kita gitu. Sehingga kemudian kita bisa mengantisipasi salah satu di antaranya nih seperti Mas Abi pakai jaket waktu itu.
1: Iya. Karena
0: Kalau
1: AC,
0: baru pakai
1: dokter.
0: jaket, ya benar. Sebenarnya telinga ketika telinga ditutup itu juga akan
1: Berdampak ya, dok ya.
0: menghangatkan, ya,
1: Oke.
0: sangat berdampak ya.
1: Oke.
0: Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian tadi membersihkan tempat tidur ya kalau itu punya alergi dan rumah supaya tidak terbersih banyak gitu ya. Ini sangat membantu untuk menghindari terjadinya iritasi di saluran pernapasan. Gitu.
1: Oke. Terima kasih banyak Dr. Tias untuk materinya dan juga informasinya malam hari ini. Semoga ini menjadi salah satu trigger juga untuk kita yang awalnya ternyata sepele dokter ya, kemarau dan juga dengan debunya. Mungkin untuk kebiasaan kembali menggunakan masker saat beraktivitas ini menjadi salah satu gaya hidup atau juga kebiasaan yang positif ya dokter ya, untuk mencegah
0: Ya.
1: salah satunya ancaman ISPA yang menjadi pembahasan kita malam hari ini. Sekali lagi matur nuwun Dr. Tias untuk waktunya malam hari ini. Salam
0: Sama.
1: hangat untuk keluarga di sana, dokter. Selamat malam.

0: Selamat malam juga, Mas.
1: Baik, teman
0: Saya
1: berdua.
0: izin.
1: Ya, Dr. Matur Nuwun, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Arespati Yogyakarta, Dr. Yenugraini Tias Utami MK sudah bersama kita teman Produa tentang kemarau, debu dan juga ancaman ISPA. Terima kasih buat teman Produa yang sudah bergabung ya di WhatsApp Produa FM Jogja malam ini di 0811-251-1025. Aku akan kembali lagi untuk menemani panjenengan di jaga malam, jangan galau malam-malam. Produa Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur Nuwun Jogja.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Serius amat deh handphonenya.
5: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online. Buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih. Sama masuk ke galeri ponsel juga.
6: Tahan.
5: Hah? Emang kenapa?
4: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
5: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
4: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
5: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Jogja menyapa siapapun kalian yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja malam ini. Halo, sugeng dalu, salam hangat dari Yogyakarta. Kita lagi live TikTok nih teman Pro 2. Di mana bi live TikToknya? Di official akun TikToknya RRI Yogyakarta. Halo Abang Awa, halo semua. Halo Kak Tri Sapta, halo Kak Dian Ngapaks, terus juga ada Kak Ali, ada Pak Bro, ada HNP308, ada Nurlela di Palembang, terus juga ada Setiawan, ada Sugito, ada Kiano Alfariski, ada Syakila Bilal, ada juga Rara, terus juga ada siapa nih yang udah bergabung, ada Sri Selalu ya, terus juga ada Agus 3SD, ada Cukruk Kukuk dan juga semuanya ya. Aku pengen disapa dong buat teman-teman yang lagi nonton live kita melalui TikTok kamu, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana juga untuk kita bisa saling berinteraksi lebih jauh ya teman Pro 2 ya. Karena kamu juga bukan hanya bisa dengerin lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM Jogja malam ini, tapi kamu juga bisa berinteraksi menyapa penyiarnya. Zaman sekarang udah beda ya, beda banget. Kalau dulu yang namanya penyiar itu nyapa pendengarnya, sekarang pendengarnya juga bisa nyapa penyiarnya. Kalau zaman dulu penyiarnya menemani pendengarnya, tapi sekarang justru pendengarnya yang nemenin penyiarnya. Terlalu jujur, kenyataannya emang demikian. Boleh request lagu, boleh ya. Bantuin aku di WhatsApp Pro 2 FM 0811 251 1025.
1: Waktunya jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,
2: jangan galau malam-malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita menyapa lagi buat yang udah bergabung melalui TikTok RR Yogyakarta malam hari ini. Buat kamu yang penasaran untuk aku bisa sapa di tayangan audiovisual kita, jadi kamu bukan hanya bisa dengerin teman Pro 2, karena memang sekarang mau tidak mau kita bertransformasi digital teman Pro 2. Kita juga bisa menyapa dan kalian juga bisa menyapa aku di sini ya. Selamat malam untuk Kak Singgi S. Groho yang bergabung malam hari ini. Terus selamat malam Kak Gary penyegaran timeline akunnya. Terus juga ada siapa lagi? Ada Rika di Jakal, ada Juwita yang sempat bergabung. Terus juga ada Halo Kay juga. Halo Intan dari Jogja tadi udah bergabung juga. Tanyain Kak Ajeng besok siarannya jam berapa? Besok Kak Ajeng siarannya siang sampai sore. Yang jelas kamu bisa dengerin ya. Malam hari ini termasuk Pro 2 FM Jogja yang akan terus temenin kamu teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam untuk yang udah request lagunya Batas Senja, kita usahakan lagi. Ari Lasso-nya bisa di play mas? Bisa dong ya. Kita mainkan sekarang ya. Ari Lasso teman pro 2 memang bukan lagu baru, tapi lagu ini sempat dipopulerkan di sekitar tahun 2010-an. Ada lagu yang berjudul Cinta Terakhir. Mudah-mudahan buat kamu yang lagi persiapan dengan rencana indah besarnya, mudah-mudahan dilancarkan ya dengan cinta terakhirnya. Amin.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

Kita sapa satu-satu lagi teman Pro 2 untuk yang udah bergabung. Selamat malam untuk Mas Ardianto. Di mana nih ya? Halo Kay yang baru follow kakak. Terima kasih Kay udah follow. Ada lagi yang bergabung lainnya. Mas Bayu di Godean. Selamat malam. Terus juga ada Akmal di Bantul. Dan juga semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja dari berbagai platform. Dari radio kesayangan kamu di 102,5 FM Radio Republik Indonesia. Atau juga melalui platform digital streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live TikTok kita yang sedang mengudara di live TikTok akunnya RRI Yogyakarta. Kita ketemuan ya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Lantai 2. Kak Tri.
1: Iya. Memang yang namanya Tri tidak sedikit, tapi yang kumaksud adalah Tri yang ada di Pelayan. Selamat malam semuanya. Lagunya The Script udah aku siapin ya Kak Tri abis ini ya. Kita mainkan di 16 menit dari jam 10 malam. Semakin larut teman berdua, semakin sayup. Lagu-lagu enak terus kita dengerin bareng. Siaran Pro 2 Jogja malam ini.

Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

Utama Pro 2 udah kita dengerin bareng malam hari ini di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja, sambil kamu bercerita banyak tentang segala satu hal yang kamu rasakan. Menyapa untuk Mas Gerry malam hari ini. Entah kenapa Mas Gerry tiba-tiba kirim kayak gini nih, teman Pro 2. Karir sama cinta itu gak bakal bisa berjalan dengan bersamaan. Ya, gak bisa, gak bakal bisa jalan berbarengan. Pasti akan ada yang kalah. Fakta. Bagaimana menurut kamu? Boleh share malam hari ini ya. Nanti aku akan bacakan satu persatu, teman Pro 2. Mudah-mudahan ini bisa menjadi interaksi juga untuk kita bisa saling bercerita di segmen Cerita Pengantar Tidur malam ini bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya, wih, banyak yang gabung nih ya. Tuh, dengerin nih. Ada yang bilang kalau asmara sama karir itu gak bisa jalan barengan. Bener gak sih? Katanya Gary. Tapi menurut Gary itu fakta ya. Tapi menurut kalian gimana nih teman Pro 2? Ada beberapa yang udah bergabung malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Nih Ger, kita baca bareng-bareng ya. Aku balikin kameranya. Nih ya, nih. Nih, Kak. Topik obrolan kita, menurut salah satu pendengar kita, asmara sama karir itu tidak bisa jalan barengan. Apakah setuju, gimana pendapat Kakak? Nih, dari Martini. Katanya Martini, menurut aku setuju juga. Tuh. Kalau asmara dan karir berjalan bersamaan, adalah nggak bisa fokus. Jadi nggak bisa fokus. Menurut aku sih baru merintis karir, tapi kalau karir udah mencukupi untuk menjalankan suatu hubungan, bisa aja asmara dan karir jalan bersama. Menjalankan suatu hubungan ada tujuannya, ke arah serius untuk jangka panjang, gitu menurut aku. Tuh, bener kan? Gitu. Ada pendapat lain? Ada. Nih, ada pendapat lain. Ini dia, dari Katri di Pelayan. Tapi, selagi keduanya, karir dan cinta gak bisa jalan bersamaan, gak juga . Selagi keduanya mampu saling mengerti, saling memahami, saling melengkapi, insya Allah karir dan cinta bisa jalan beriringan, berdampingan dengan damai. Betul gak Mas Abi? Betul. Tapi ya gak setiap pasangan bisa menjalani proses saling mengerti ya. Itu sebabnya karir dan cinta seringkali kalah salah satunya. Mantap sekali ini. Thank you banget ya ceritanya ya. Waduh, banyak orang-orang spesial malam hari ini yang udah support aku untuk siaran teman Pro 2 ya. Makasih banget ya. Aku kasih bonus mau? Bonusnya apa Bi? Bonusnya gak jauh-jauh tentang lagu nih teman Pro 2. Ada lagu selanjutnya teman Pro 2 yang aku akan mainkan untuk menemani kamu, tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Satu hits bilingan akustik teman produa puisi menemani kamu. Apapun yang menjadi cerita dalam puisi kamu malam ini teman produa, mudah-mudahan itu bisa menghantarkan ke istirahat yang paling nyaman, mimpi yang paling indah, untuk bisa membuat kamu teriring doa dan juga semangat untuk melakukan aktivitas esok lebih pagi. Ada yang mau olahraga besok pagi, kayaknya harus mencoba untuk menjamkan mata. Sayup terdengar lagu-lagu radio kamu, boleh dinyalain teman produa. Sambil aku setelah ini mainin jazz music ya, yang akan menemani kamu selanjutnya sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam, Produa Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin panjenengan di esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Aku pamitan dari Jaga Malam, jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini. 4 September 2026 di hari Jumat, tidak ada kata lain selain matur nuwun. Jogja.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM.

당신의 눈 모두로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까 수년간 우리가 만든 영혼의 교집합

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
4: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
3: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
4: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
3: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
4: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
3: Iya dong, kita kasih kesempatan.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Tentunya pada semangat ya, karena hari ini pada libur. Tapi kalau yang gak libur ya udah, tetap semangat juga dong untuk menjalani aktivitas di hari ini. Ada yang mau pergi ke tempat wisata, ada yang mungkin mau beres-beres rumah atau kos-kosan ya kan. Terus ada juga yang mungkin mau cuci-cuci, jemur-jemur gitu kan ya. Terus ada juga yang kayak ya udahlah aku pengen rebahan aja. Soalnya capek banget ya, udah beraktivitas semingguan penuh gitu ya. Jadi ya udah.

0: Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera Raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
1: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
2: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
0: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Yauk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
3: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
0: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
4: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
0: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
5: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
0: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima imam soleh tersebut.
4: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
5: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
0: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
6: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah lima imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
4: Kita membuatnya bukan untuk disembah, jadi ini tidak termasuk perbuatan dosa.
0: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung lima imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang lima orang soleh ini mulai berubah. Hingga akhirnya, mereka mulai menganggap lima patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur. Ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
1: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
0: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
7: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
0: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
8: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
0: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
4: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
0: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
6: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
0: Nabi Nuh menjawab,
4: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
0: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
6: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
4: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
6: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
4: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
0: Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
6: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
0: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: Kita beralih ke berita kedua. Kebakaran menghanguskan sejumlah lapak di Jalan Kedoya Raya RT 4 RW 3, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat siang. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat menerima laporan kebakaran pada pukul 13.47 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian berjibaku memadamkan api yang membakar lapak-lapak tersebut. Setelah sekitar 20 menit, titik-titik api berhasil dipadamkan. Untuk mempercepat proses pemadaman dan memastikan api tidak kembali menyala, Sudin Gulkarmat Jakarta Barat menambah kekuatan personel dan armada ke lokasi. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Petugas belum dapat memastikan sumber api yang memicu kebakaran. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial JT alias W yang masuk daftar pencarian orang Polres Puncak. Penangkapan ini terkait kasus penembakan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan penangkapan JT merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polres Puncak terkait kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap Antonius Padang. Peristiwa tersebut terjadi di jalan depan perumahan Pemda Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. JT kemudian ditetapkan sebagai DPO pada 16 Desember 2024. Selain kasus penembakan, JT juga berperan memantau situasi ketika terjadi pencurian senjata api organik milik personel pos polisi KP2 Bandara Aminggaru di sekitar Pasar Kago, Distrik Ilaga pada 1 Februari 2024. JT ditangkap di salah satu honai di Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak pada hari Kamis 3 September lalu.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Masih di 102,5 FM, Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Pagi-pagi gini, teman Pro2, Gatrisha aja udah semangat buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro2. Dan tentunya, teman Pro2, semoga hari kamu menyenangkan, udah pada bangun, misalnya udah pada keluar rumah gitu ya, untuk menyerap sinar matahari pagi yang udah bersinar cerah gitu ya, teman Pro2. Ada yang mungkin udah olahraga, udah keringetan, udah kena matahari, terus lagi istirahat gitu ya karena capek banget. Ya udah, sambil dengerin Pro2 Jogja aja ya. Dan tentunya buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja kamu bisa gabung ke 0811-251-1025. Langsung aja deh kamu kasih tahu aja lagu apa yang bakal bikin kamu tambah semangat pagi hari ini.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Info Pro 2 FM Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Bali United meraih poin penuh pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027. Serdadu Tridatu ini mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1. Tampil dominan di pertandingan yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Jumat kemarin, tuan rumah unggul lewat TP Yachida dan Kuevan Da Silva. Satu gol PSS diciptakan oleh Melvin Lorenzen. Pelatih Bali United Johnny Jensen puas dengan penampilan anak asuhnya. Ia memuji semangat juang pemain di hadapan para supporter. Persiapan taktik, strategi, dan fisik prima berdampak positif bagi Bali United saat menghadapi PSS Sleman. Pemain baru juga cepat beradaptasi.
0: Super Sport Pro 22 Super Sport.
1: Bintang Akbar Sofyan Rahman melaju ke perempat final AVC Beach Continental 2026. Mereka mengalahkan wakil Selandia Baru Sam Odea Ben Odea. Tampil di Shanglou, China Jumat kemarin, Bintang Sofyan menuntaskan babak 16 besar dalam 2 set dengan skor 21-18, 23-21. Mereka tampil gemilang dan percaya diri. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia Slamet Mulyana Anto berharap performa anak asuhnya meningkat dan harapan itu juga muncul setelah memasuki fase gugur. Indonesia akan berjumpa dengan Thomas Hodges Ben Hood di babak perempat final. Pasangan Australia ini memastikan langkah ke delapan besar setelah berhasil mengalahkan Yakovlev dan Muhammad.
0: Super Sport Super Sport.
1: Charles Leclerc membawa Ferrari memimpin sesi latihan bebas pertama Formula One Grand Prix Italia 2026. Leclerc mencatatkan waktu tercepat disusul Lewis Hamilton untuk mengamankan posisi 1 dan 2 untuk Ferrari. Leclerc membukukan waktu 1 menit 23,008 detik menggunakan ban medium di sirkuit Monza pada hari Jumat kemarin. Catatan tersebut dibuat pada pertengahan sesi dan langsung meningkatkan antusiasme pendukung Ferrari atau Tifosi di Italia. Russell menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 23,312 detik dengan ban lunak dan terpaut 3/10 detik. Liam Lawson berada di posisi keempat, sementara diikuti pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli di tempat kelima.
0: Super Sport Super Sport.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kita menu perlu dua. Kalau pagi-pagi tuh emang enaknya gitu ya, kita tuh dengerin lagu-lagu biar tambah semangat gitu ya kan. Apalagi kalau misal kamu tuh lagi olahraga, pastinya pengennya tuh dengerin lagu upbeat gitu ya, biar tambah semangat gitu kan. Nah cuman kalau misal kita di rumah ataupun juga di gym atau mungkin kayak di studio senam gitu ya, nah itu kan biasanya memang pakai apa namanya speaker gitu ya, untuk dengerin musik gitu. Jadi dari pihak pengelolanya sendiri dia ini memutarkan lagu gitu kan ya, terus juga diputarnya tuh kenceng-kenceng gitu ya, biar semuanya tuh pada semangat gitu kan ya. Cuman kalau misal kita tuh lagi jogging ataupun juga jalan kaki di tempat umum, ya kalau bisa sih pakai headset ataupun juga pakai earphone teman pro 2 ya, biar tidak mengganggu orang lain yang juga sedang berolahraga gitu teman pro 2. Dan tentunya kalau misal kita olahraga terus pakai earphone ataupun juga pakai headphone, tentunya juga ada bahayanya nih teman pro 2 ketika kita menggunakan headset ataupun juga earphone gitu ya secara terus menerus dalam waktu yang lama, apalagi dengan volume yang kencang teman pro 2 ya. Nah salah satu bahaya penggunaan headset ataupun juga earphone ini juga bisa kita tuh bisa mengalami penurunan pendengaran teman pro 2. Jadi di dalam telinga kita itu kan ada rambut-rambut halus yang dia ini akan akan menerima sinyal ataupun juga gelombang suara gitu ya yang kita terima gitu. Nah suara keras yang terus menerus dan tentunya dalam jangka waktu yang lama itu akan merusak sel rambut halus di telinga kita secara permanen. Nah kalau misal rambut-rambut halus di dalam telinga kita ini itu gak ada gitu ya, nah itu tentunya akan bisa mengurangi kemampuan pendengaran kita gitu teman pro 2. Jadi harus banget nih hati-hati dalam penggunaan earphone, headset ataupun juga sekarang tuh earphone pakai bluetooth dan lain-lainnya gitu. Apapun modelnya itu tentunya harus digunakan dengan mindful. Jadi jangan dengerinnya tuh keras-keras gitu ya, apalagi dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus karena bisa bahaya

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau gak nemu kata yang